0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sini 95,2 FM Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Kita balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman
4: Pro 2.
3: Gimana, udah sarapan?
4: Udah. Kemarin
3: udah pernah.
5: Udah pernah.
3: Oke, kita balik lagi ya barengan teman kita yang kemarin, ada Yasmin dan Via.
4: Iya.
3: Ini mungkin masih ada teman Pro 2 yang mungkin baru hari ini dengar ya. Kalian boleh kenalan dulu dong sama teman Pro 2.
4: Oke, halo teman Pro 2 semuanya. Kenalin, aku Yasmin, salah satu peserta magang Hub yang lagi magang di RRI Lux Semawe.
3: Asik.
5: Halo teman-teman Pro 2, kenalin.
3: Ulang. Lebih semangat, lebih cheerful gitu, lebih cheerful.
5: Oke.
3: Tadi kan baru dengar lagu MMG kan?
5: MMG.
3: Kan baru dengar lagu MMG tadi. Harusnya lebih bedi.
5: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Via, aku apa namanya?
3: Aku orang punya Yasmin gitu.
5: aku peserta magang Hub di RRI Lok Semawe.
3: Oke. Udah segitu aja, mereka gak boleh tahu lebih banyak nih tentang kalian.
5: Gak usah.
4: Nanti habis waktu.
5: Baru juga mulai.
3: Oke, pagi ini kita bahas tema kita apa pagi ini, Yasmin?
5: Tentang korupsi.
3: Dan integritas bukan diri. Tradisi ya. Integritas sebagai harga diri.
5: Iya.
3: Nah, kalau pertama kali dengar kata korupsi ini, apa hal yang pertama muncul di kepala kalian?
4: Kalau aku sih lebih ke kayak hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
3: Misalnya bad mood juga.
4: Itu ya kemarin ya. Bener-bener. Ya, karena apa korupsi itu gak harus berbentuk uang sih.
3: Jadi berbentuk cash. Jadi apa?
4: Berbentuk kayak tindakan kita yang kecil sebenarnya, tapi dinormalisasikan tuh di zaman sekarang gitu, Bang Marley.
3: Misalnya apa tuh kalau yang bentuknya bukan duit?
4: Misalnya kalau anak kuliahan tuh sering titip absen.
5: Betul.
4: Nah, terus ngerjain tugasnya copy paste dari AI. Sebenarnya itu kan jatuhnya merugikan diri sendiri ya, dan nanti hasilnya pun nggak memuaskan diri sendiri gitu.
3: Gitu. Oke, kalau Via?
5: Kalau menurut Via tuh korupsi itu menyalahgunakan sesuatu hal yang menjadi hak kita. Jadi kalau hak kita itu apa? Misalnya sebagai mahasiswa belajar, tapi kita nggak gunain hak kita tuh sepenuhnya. Ngerjain tugas tuh kita joki, itu termasuk juga dari korupsi, tapi korupsi kecil-kecil gitu.
3: Tapi kan indeks ekonomi jadi joki itu bisa jadi side job ya.
4: Iya, nggak salah. Tapi niatnya mau joki itu yang merugikan itu yang diri salah. Sendiri. Kalau menurut Bang Marley, apa tuh korupsi?
3: Korupsi.
5: Iya.
3: Korupsi yang dilakuin koruptor.
4: Oh berat ya, berat.
3: Korupsi itu apa ya? Melakukan sesuatu yang di luar apa ya, di luar ketentuan yang seharusnya, misal kayak korupsi waktu, kita datangnya harus jam 8, kita datang jam 10, tapi kita bikin di absen kita datang jam 8.
4: Benar.
3: Kalau misalnya masih absen manual. Terus hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran integritas lah. Itu bisa kita katakan korupsi ya. Pernah enggak kalian ngelihat tindakan yang sebenarnya nggak beres tapi dianggap biasa, udah kayak dinormalisasikan?
5: Banyak gitu ya, Yasmin. Iya. Itu kayak sekarang ya, semua itu dinormalisasikan.
4: Padahal itu tuh salah gitu.
3: Apa itu tuh?
4: Itu tuh. Ya kayak yang tadi, titip absen, terus joki tugas.
5: Terus juga kayak misal dikirim uang nih sama orang tua, "Mama, perlulah duit nih buat sudah berapa, Nak?"
4: Itu korupsi yang uang,
5: ini yang apa namanya, yang sangat sering terjadi ya di kehidupan sehari-hari itu berbohong kepada orang tua. Misal perlunya 500, bilangnya 1 juta. Ya dikira ya kan uang mama kita sendiri, orang tua kita sendiri, apa salahnya? Padahal itu kan juga berbohong, korupsi juga.
3: Tapi enggak apa-apa juga sebenarnya. Misal kita butuh 500 tuh, kita minta 1 juta. Terus kita kirim balik, "Ma, ini cashback."
5: Ya tapi itu kan ya.
3: Bisa gitu kan?
5: Bohong itu.
4: Iya, karena iya benar.
3: Kalau bisa dikirim sebelum tanggal 7 ya. Karena kalau lewat tanggal 7 udah enggak berlaku cashback gitu.
4: Berarti dihabisin.
3: Dihabisin. Selain masalah uang, titip absen, joki tugas, ada lagi enggak?
4: Korupsi waktu orang sih. Kayak yang Bang Marley bilang tadi.
3: Korupsi waktu orang.
4: Iya, maksudnya kayak misalnya nih di siaran kan ada jadwalnya masing-masing tuh. Terus
3: gak usahin di sini dulu lah.
4: Terus ya itu pokoknya enggak sesuai, misalnya dia jadwalnya datangnya jam segini tapi dilambatin, terus dengan nanti datangnya tuh kayak enggak merasa bersalah gitu, padahal betul, waktu kita tuh udah terambil, udah dikorupsi gitu.
5: Yang kenanya orang lain ya.
4: Iya.
3: Itu di dunia kerja ya misalnya ya. Nah, ada juga kayak apa ya?
4: Apa tuh?
3: Bukan joki sih.
4: Apa tuh?
3: Ketidakadilan, tidak memperlakukan orang setara ya. Misal kita punya 5 anggota tim nih. Nah, dengan beban kerja yang sama dan dengan jatah fee yang harusnya sama, tapi ada satu orang yang kita istimewakan padahal nggak ada lebihnya apa yang dia kerjain, sama aja gitu. Oh ini buat kamu nih sekian nih, tapi diem-diem aja ya gitu. Nah itu bisa juga kita bilang korupsi. Nggak kepikiran pasti kan?
4: Iya. Makasih Bang.
3: Maklum masih pagi. Jadi menurut kalian nih kenapa kadang orang tuh gampang memaklumi tindakan-tindakan kecil kayak gitu?
4: Kalau menurut Yasmin sih karena mereka juga melakukan hal yang sama gitu Bang. Jadi setara gitu, sama-sama ngelakuin. Jadi kalau ngelihat itu, oh ya udah, aku juga sering kok ngelakuin itu gitu.
5: Dinormalisasikan ya.
4: Iya, padahal sebenarnya itu salah.
3: Saling nutupin gitu.
4: Iya. Ya.
5: Ada juga yang nggak berani speak up kadang. Jadi ya udah dimaklumin gitu.
3: Speak up.
5: Speak up.
3: Speak up sebeca. Gak berani speak up.
5: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita bohong juga masuk ke korupsi ya. Bohong, kalau bohong sedikit demi menghindari masalah, itu masih dianggap wajar nggak?
4: Nggak sedikit. Karena apapun kebohongan sampaikanlah itu walaupun menyakitkan.
3: Bijak kali. Tunggu nanti momennya kalau dapat ya. Jadi mana yang lebih susah, jujur ketika rugi atau jujur ketika nggak ada yang tahu?
4: Jujur ketika rugi. Jujur ketika tidak ada yang tahu. Salah.
5: Klarifikasi.
3: Yang lebih susah. Kita enggak ngomong benar salah nih. Mana yang lebih susah nih? Jujur ketika rugi ada yang atau tahu jujur sih. Ketika enggak ada yang tahu. Kenapa gitu? Dia lagi asbun nih. Apa alasannya nih? Apa alasannya?
5: Susah itu kalau kita berbohong enggak ada yang tahu, karena disitulah integritas kita tuh diuji. Yang tahu kebenaran cuma kita, orang lain nggak tahu. Jadi itu lebih susah.
3: Lebih susah.
5: Iya.
4: Karena cuma menurut Abang kan beda nih POV my cewek-cewek dan cowok-cowok.
3: Yang lebih susah.
4: Jujur.
3: Ya memang pas nggak ada yang tahu. Pas nggak ada yang tahu. Kalau rugi nggak masih si gampang ya. Kalau nggak ada yang tahu ya nggak ada yang bisa kita hindari di situ. Nah. Pernah nggak kalian ada di satu situasi yang bikin kalian harus milih jujur atau nyari jalan pintas?
5: Banyak itu ya.
4: Banyak. Kayaknya pas masa kuliah sih banyaknya.
5: Kayak datang terlambat gitu.
4: Terus ini kita tahu nih teman kita joki, tapi kita diem aja. Terus kita nggak ngasih saran gitu. Seharusnya jangan kayak gitu, usaha sendiri, karena ya hasilnya ya kita nikmatin sendiri gitu. Kalau misalnya hasil joki kan kita bingung. Walaupun memang nanti dapat hasilnya.
3: Salah apa ngejoki inskripsi?
5: Enggak salah sebenarnya.
3: Enggak salah kan?
4: Iya. Maksudnya
5: cuma nanti rugi buat diri sendiri.
3: Enggak salahnya dari sisi mana?
5: Enggak salah gak salah tuh karena gak ngerugiin kita. Jadi yang rugi itu dia sendiri. Karena kan kuliah buat belajar ya kan. Gak semua itu langsung pinter, langsung bener. Jadi apa salahnya kita belajar dulu, gak
4: ya,
5: usah ngejoki.
4: Usaha sendiri dulu.
3: Berarti ngejoki gak salah?
5: Yang sepenuhnya gak salah.
4: Aduh.
3: Coba di coba kasih konteksnya dulu, konteks gimana yang bisa-bisa kita bilang salah, iya. Konteks mana yang kita bilang gak salah, coba.
5: Kalau yang gak salah itu, kita ngejoki, tapi kayak sebelum besoknya bimbingan, malamnya kita pelajari dulu, ini apa, ini sumbernya dari mana, itu gak salah, karena kita belajar lagi, mungkin kita gak sempat buat ataupun sibuk, itu gak salah. Tapi kalau full kita joki, biasanya langsung bimbingan dan kita ngangong-ngangong, itu salah sih, karena yang rugi kita sendiri kan, udah gak ngeluarin duit. Ngangong juga gitu.
3: Kalau menurut Om nih ya.
4: Iya. Oke, baik-baik. Oke.
3: Ngejoki yang enggak salah itu misalnya skripsi nih. Kita ngejoki tapi jasa dia itu kita pakai cuma buat ngetikinnya doang kalau kita enggak sempat. Jadi materinya dari kita ketika dia ngerjain, jadi seolah-olah kita pembimbingnya gitu. Si joki ini yang ngerjain, selesai dia ngerjain kita periksa lagi.
5: Betul.
3: Oh, ini salah nih, enggak kayak gini harusnya gitu. Nah, itu yang harusnya apa ya, nggak salah ya, jadi karena kita seolah-olah jadi pembina atau jadi pembimbing kita lebih mudah ngadapin pembimbing kita sendiri.
4: Betul. Tapi jarang yang kayak gitu, dia main langsung kasih sekarang tuh kan. Betul. Kayak tolong dong bikinin nah gitu, kasih uang selesai bang,
5: cepet diam buat
4: ya.
3: Wah gitu di sidang ya, dibaca sama penguji, balikin. Nah, kau balik ini sama yang buat skripsi kau nih. Pernah gitu, pernah. Dulu ada kejadian kayak gitu di apa ya?
4: Di
3: sana.
4: Di
3: tempat hukum, gitu. Hukum. Dulu ada yang cerita kayak gitu. Jadi si mahasiswa ini memang udah lama ya, karena kelamaan mungkin dia ngejoki gitu di sidang. Ya ketahuan dari cara dia bawain presentasinya gitu. Jadi sama pengujinya langsung dibanting itu skripsinya.
4: Wow.
3: Nih, kau balikin aja nih sama yang bikin skripsi kau. Wow. Baru tadi diam dari situ.
4: Enggak bisa ngomong. Tidak bisa menjawab apa-apa.
3: Iya, enggak bisa ngomong lagi dia.
5: Udah habis sidang enggak jadi ya?
4: Iya, uang udah habis. Nilai enggak tahu apa. Nah,
3: jadi kalau misalnya ada teman kalian yang bilang, "Ah, santai aja lah, semua orang juga kayak gitu." Apa yang bakal kalian jawab? Idealis boleh di sini ya, kalau di belakang terserah kalian.
4: Idealnya membantah sih, bang. Lebih ke kayak jangan dinormalisasiin gitu, karena itu yang bakal ngebentuk kita di masa depan. Kalau kita selalu normalisasiin hal-hal yang kayak biasa aja, udah biasa tuh ngelakuin kayak gitu. Nah itu yang ngebentuk diri kita tuh di masa depan kayak gimana gitu.
5: Betul banget Yasmin, karena itu terbiasa karena. Bisa tuh karena terbiasa. Jadi hal-hal kecil yang kita biasain tuh pas kita dewasa nanti itu bakal terbentuk dari hal-hal
4: karakter yang kayak gitu. Kalau menurut abang?
3: Curang apa tuh? Apa tadi?
5: Membenarkan hal-hal yang dia nggak
4: ya, benar. Udah biasa.
5: Udah biasa.
3: Yang udah biasa. Jangan sering-sering ya. Sekali-sekali, jangan sering-sering lah.
4: Sekali-sekali.
3: Curang sama bodoh, apa curang itu bikin bodoh gak? Menurut kalian?
5: Curang itu bikin bodoh, iya. Karena curang itu kan berarti kita tuh gak jujur. Gak jujur selaku prosesnya itu sendiri. Jadi yang membuat kita bodoh itu bukan ya kita memang full yang bodoh, tapi kita tuh nggak terbiasa mengikuti alur yang sebagaimana mestinya itu.
3: Sebagaimana?
5: Sebagaimana semestinya diikutin gitu.
3: Yakin?
5: Yakin.
3: Tapi ternyata orang-orang yang sering melakukan kecurangan itu orang-orang yang pinter sebenarnya.
5: Wow. Iya, itulah.
3: Kau pinter nggak kali? Kau itulah tadi. Tadi statementnya lain.
5: Bukan. Kan Via bilang bodohnya bukan yang di apa namanya pengetahuan dia. Dia tuh bodohnya karena tidak melakukan semestinya yang alur sudah disediakan. Dia curang.
3: Jadi bodoh itu apa? Ini kita bedah lagi definisinya apa itu bodoh.
5: Bodoh itu kan banyak definisinya. Ada yang bodoh karena dia tuh.
3: Enggak, definisi kata bodoh itu artinya apa?
5: Tidak tahu.
3: Tidak tahu. Berarti kalau misalnya tanya, ada yang nanya kita nih, lihat Bu Susi enggak?
4: Enggak tahu.
3: Bodoh kau.
5: Enggak gitu juga lah.
3: Terima enggak dibilang gitu?
4: Enggak.
3: Kenapa gak terima? Kan itu fakta.
4: Maksudnya kan gak dalam konteks itu.
3: Ya kan konteksnya dia gak tahu nih Bu Susi di mana.
4: Ya kan itu konteksnya bertanya tentang Bu Susi.
3: Iya, berarti dia kan bodoh mengetahui apa? Bodoh mengenai keberadaan Bu Susi kan?
5: Ya udah, menurut Bang Marli nih, apa itu bodoh?
3: Ya betul, bodoh itu enggak tahu, cuman Bang Marli lagi menguji logika kalian nih, kebolak-balik.
4: Iya, udah ambiar logikanya.
5: Kayak bimbingan begini ya.
3: Kan betul kan?
4: Berasa,
5: berasa.
3: Apa sering juga orangnya main kalimat kata-kata bodoh sama tolol sering dimaknai sama, padahal beda itu sebenarnya.
4: Kalau tuh bedanya?
3: Kalau bodoh tadi menurut kalian apa tadi? Gak tahu kan? Yeah. Kalau tolol apa?
4: Aduh, kasar ya.
5: Lebih berat daripada gak tahu.
4: Di atas bodoh.
5: Levelnya. Oh.
4: Levelnya.
3: Bodoh artinya gak tahu. Tolol artinya di atas bodoh.
5: Aduh. Versi kasarnya.
4: Betul, ya versi kasarnya.
3: Enggak, tolol itu enggak kasar. Itu tetap satu kata yang sifatnya netral. Kasar itu kalau kita gunakan untuk mengumpat. Ya. Kalau kita gunakan untuk mengumpat ya itu kasar, tapi kalau kita gunakan dalam apa ya? Dalam percakapan untuk menjelaskan apa argumen kita dan definisinya itu enggak jadi kasar. Misalnya bodoh tadi nggak tahu ya, nggak tahu mengenai sesuatu. Misal kita mahasiswa ilmu komunikasi nih, kita diskusi tentang masalah kesehatan sama teman-teman kita yang mungkin anak akper, anak kedokteran gitu. Nggak kayak gitu bodoh, misalnya gitu kan. Ya kita harus terima, jangan tersinggung.
5: Betul.
3: Kita kan mudah tersinggung dibilang bodoh nggak terima. Padahal maksud dia bilang kita bodoh itu bukan dia mau ngatain kita itu orang yang bodoh secara general, tapi di konteks pembicaraan itu gitu.
5: Karena bukan ranah kita.
4: Karena bukan ranah.
3: Sedangkan kata tolol tadi itu kompleksitas dari kebodohan. Udah dia nggak tahu, banyak bicara, logikanya rusak,
4: otak kosong,
3: otaknya kosong. Nah itu baru kita bisa bilang
5: kompleks ya.
3: Kompleks ya.
4: Oh udah berat ya.
3: Berat.
4: Levelnya.
3: Makanya apa? Kayak yang disampaikan Via tadi, curang itu bikin bodoh ya? Enggak. Malah yang ngelakuin curang itu orang yang kelewatan pintar sebenarnya.
4: Kelewatan pintar.
3: Kelewat pintar. Jadi dia bisa ngakalin sistem. Ada juga orang yang kalau orang yang tolol dia curang tapi caranya konyol, gampang ketahuan, kayak yang kasus skripsi tadi tuh. Nah itu tolol.
4: Tolol curang.
3: Curang lagi.
4: Komplit.
3: Nah lebih bahaya mana nih, orang yang suka curang atau lingkungan yang membiarkan kecurangan?
5: Lingkungan yang membiarkan kecurangan.
4: Iya.
5: Setuju kan?
4: Setuju.
3: Why?
5: Karena lingkunganlah yang membentuk diri kita. Sedikit pun itu membentuk dari lingkungan kita. Terlepas dari keluarga, teman, itu lingkungan yang membentuk kita, Bang. Gitu.
3: Gitu. Pernah nggak kalian merasa harus ngikutin sesuatu yang kalian nggak suka karena takut dianggap nggak solid, nggak kompak gitu? Diseret ke dalam kondisi. Diseret ke lumpur gitu, pernah enggak?
5: Mungkin kalau yang enggak suka enggak ada ya. Kalau yang lebih bukan hobi kita ada, cuman karena ya aku udah berkawan sama dia, ya udah ikut aja. Ya walaupun pas sampai rumah tepar kali ini bukan aku loh. Tapi enggak apa-apa ikut aja gitu.
3: Enggak apa-apa.
5: Dengan sering-sering aja.
3: Jangan
5: sering-sering. Setting.
3: Oh gak apa-apa, curang yang penting jangan sering-sering ya.
5: Nah, Yasmin gimana?
4: Iya, sama. Terpaksa oleh keadaan itu biasanya. Karena kayak, ih kalau gak ikut nih, aduh rusak nih pertemanan gitu.
3: Aduh, ternyata integritas itu keras juga ya, susah ya.
5: Susah kalau terpaksa.
3: Nah, kalau satu kelompok sepakat nih melakukan kecurangan, tapi kalian gak setuju, apa yang bakal kalian lakukan?
5: Satu kelompok ngajak kecurangan.
4: Mengajak kecurangan.
3: Mereka melakukan kecurangan nih, tapi kita sebenarnya gak setuju. Kalian bakal ngapain?
5: Ya kalau yang dari paling sederhananya, kalau Via tuh gak bakalan ikutin kelompok itu.
4: Normalnya
5: ya.
4: Tapi kalau kelompok itu bagian dari kita,
5: ya udah kalau bagian dari kita itu kita bisa aja ngebantah mereka, tapi kalau kita bukan dari mereka ya udah tinggalin aja. Iya,
4: masih bisa untuk membantah sih.
5: Bisa cut off ya. Hindarin.
3: Kalau konteksnya ini kerja kelompok nih, kalian sendirian di kelompok itu yang enggak mau. Sementara kelompok lain kalian enggak bisa pindah lagi. Kalian gak bisa pindah lagi ke kelompok lain yang ngerjain tugas.
4: Bikin kelompok tuh sendiri?
3: Gak bisa, semuanya udah ada kelompok masing-masing dan jumlahnya itu udah pas.
5: Lapor dos.
4: Aduh,
5: apa nih? Apa
3: ayo,
5: nih?
3: Ayo.
5: Mungkin tetap ikutin ya, tapi di belakang nih, di belakang ngerasa nih, gini.
3: Ih, jangan bilang aku ikut ya.
4: berat, susah tuh. Kalau Bang Marley di keadaan itu gimana?
3: Hah?
4: Bakal ikut apa enggak? Kalau Bang Marley di kondisi itu?
3: Enggak. Kerjain sendiri.
4: Ya kan tadi Yasin bilang.
3: Karena tugas kelompok itu bukan tugas yang kalau selama kuliah nih ya. Semua tugas kelompok dari semester 1 sampai semester sekian kita kuliah itu sebenarnya tugas yang bisa dikerjain sendiri.
5: Betul.
3: Bukan tugas yang harus dikerjain sama kelompok. Dibentuk kelompok supaya apa? Supaya untuk ngelatih kita kerja sama aja. Jadi kalau misalnya kita ya terpaksa harus ngikutin kecurangan mereka, kita nggak mau, ya udah kerjain sendiri.
5: Buat kelompok
4: sendiri. Berarti buat kelompok sendiri bener dong?
3: Nggak, nggak kelompok lah, sendiri emang kelompok. Kelompok itu apa?
4: Iya, perkumpulan. Oke, siap, salah.
3: Nah, jadi kenapa tekanan dari teman itu kadang lebih kuat daripada aturan? Kalian dari tadi banyak luluh ya masalah pertemanan ya. Kenapa tekanan dari teman itu lebih kuat daripada aturan-aturan yang atau norma yang berlaku?
4: Karena mereka yang akan ada di hari-hari kita selalu.
3: Asyik.
4: Tapi benar. Kita kalau kuliah pasti ketemunya mereka lagi. Apalagi buat orang yang susah beradaptasi itu pasti ketemunya itu lagi. Jadi itu sih yang ngebuat tekanan pertemanan tuh lebih tinggi daripada aturan yang ada.
5: Ya, karena pada dasarnya kita tuh butuh teman. Nah, takut ditinggalin teman juga. Jadi mau tidak mau kalau emang itu udah teman kita ya terpaksa kita ikutin gitu.
3: Pernah enggak kalian di kondisi yang lebih milih diam daripada malas ribut? Daripada ribut udahlah diam aja.
4: Pernah. Itu lebih ke kayak terserah sih kalian mau bikin apa, yang penting aku udah speak up nih soal ini gitu.
5: Udah pasrah.
4: Gitu sih. Itu udah titik pasrah yang sebenarnya sih kalau udah bilang terserah.
3: Capek. Jadi kalau misalnya ketika ada kecurangan gitu kan. Nah, kita lebih milih diam. Diam ya. Itu termasuk apa? Termasuk ikut terlibat enggak kita? Kita mendiamkan apa yang mereka lakukan. Kita termasuk ikut terlibat enggak?
5: Seharusnya enggak ya, karena kita tidak ikut mereka, kita diam. Kecuali kita diam, tapi ujung-ujungnya kita ikut juga mereka itu.
3: Dia bingung. Yasmin gimana? Dia sambil ketawa mikir nih.
4: Iya, benar. Menutupi. Diam itu tetap keikut sih, karena gak speak up. Harusnya lebih baik ngomong. Kalau sekarang tuh, kalau gak suka ngomong gitu. Kalau gak setuju ngomong sih, karena semua itu bisa dikomunikasikan.
3: Berarti Yasmin, apa? Argumennya kontra sama Via ya. Coba di counter dulu. Kenapa gak setuju tadi dengan argumennya Via?
5: Apa?
4: Speak up lah, kan punya mulut asik. Aduh, astagfirullahaladzim.
5: Ya kan kadang orang itu malas speak up. Udah terbiasa kalau aku ngomong ya pasti ujungnya gitu-gitu aja. Ya udah diam aja gitu.
4: Enggak.
3: Udah enggak.
4: Kalau dia mau memang membela kebenaran pasti dia speak up.
3: Asik.
5: Membela kebenaran.
3: Mau jadi Batman dia. Dah. Kalau orang yang melakukan kecurangan ini orang yang kalian suka atau orang yang kalian hormati, apakah penilaian kalian akan berubah seketika atau kalian husnuzon dulu nih sebelum konfirmasi langsung ke orangnya? Sementara ke orang lain kalian langsung sujon pasti. Sering gitu pasti kan?
5: Sering.
3: Giliran orang yang kita suka atau kita hormati, enggak mungkin dia kayak gini nih. Acara dulu lah.
5: Pasti kita itu kulik lagi ya informasi betul apa enggak. Ya kalau memang terbukti betul is
2: ilfeel. Shock kalau benar. Iya.
5: Kecewa.
4: Apalagi kalau yang orang yang dihormati ya.
5: Udah lagi kita.
4: Kok bisa ya bapak itu kayak gitu gitu. Padahal brandingnya tuh kayak wah integritas tinggi.
3: Langsung kena cancel culture ya.
4: Yes.
3: Aduh. Mana yang lebih sulit? Mengakui kita salah atau mengakui teman kita salah?
5: Mengakui
4: teman kita salah.
5: Sepakat.
3: Kenapa?
4: Sepakat.
3: Kenapa gitu? Harusnya kan ngorbanin orang lain lebih mudah daripada ngorbanin diri sendiri.
5: Lebih takut dicap buruk sama orang lain. Kalau kita mengakui.
3: Kalau takut dicap buruk sama orang lain berarti takut mengaku diri salah, bukan takut mengakui teman kita salah.
5: Enggak, kalau kita akuin diri kita salah ya udah, orang itu berpikir kita apa gitu ya udah itu terserah. Tapi kalau kita mengatakan dia salah itu nanti pasti ada di belakang itu, dia itu gini ya, cepu, suka katain orang, kenapa sih enggak urusin hidup dia sendiri aja gitu. Kenapa karena harus
4: agak lebih berat sih membongkar membongkar apa kecurangan teman sendiri daripada diri sendiri.
5: Betul.
4: Kalau Bang
3: berarti kalian orangnya enggak enakan ya?
4: Iya, fix final bos, Bang. Kalau Abang
3: lebih sulit ngakuin diri salah lah.
4: Lah,
3: itu secara general. Pasti. Kalau ngakui teman kita salah ya gampang. Kita bilang aja dia memang salah gitu atau kok kau memang salah. Tapi kalau ngakuin diri salah pasti kan agak berlibat ya. Kita ngaku salah tapi pasti kita mau ngakui kita salah tapi kita pasti gunakan bahasa-bahasa yang enggak terkesan menyudutkan diri sendiri.
5: Betul.
4: Kalau mengakui pasti berarti berbanding terbalik.
3: Kenapa?
4: Berarti berbanding terbalik sama yang
3: ya kita. Emang secara umum pasti orang lebih susah untuk ngakui diri salah daripada untuk menyalahkan orang lain. Betul kan? Tapi kalian tadi bilang lebih susah nyalahin orang lain. Berarti kalian orangnya enggak enakan gitu.
4: Oh, secara normalnya.
3: Iya, betul.
4: Berarti kita enggak normal.
3: Kalau di kondisi kalian tahu ada sesuatu yang enggak beres tapi belum punya bukti, apa yang kalian lakukan?
5: Cari bukti dulu.
4: Ya, selidiki.
3: Apakah
4: kami suka main ini?
3: Bakal switch ke mode detektif?
4: Iya, mode detektif.
3: Atau nunggu aja nih ya, nanti terkuat sendiri tuh kalau pelan-pelan gitu.
4: Enggak sih.
5: Tergantung kasusnya ya. Ya kalau memang tidak mungkin kita kulik lebih lanjut ya udah tunggu aja apa nih endingnya. Tapi kalau kasus yang sekitar lingkungan kita ya udah kita cari tahu dulu gitu.
3: Berarti kalian terlalu ngurusin orang lah.
4: Allahuakbar.
5: Enggak.
3: Iyalah. Misalnya kita tahu ada yang enggak beres nih, kita enggak ada bukti. Kita ngapain?
5: Tanya-tanya.
3: Ya lihat dulu itu masalah kita atau bukan.
4: Easy.
3: Kepoan. Kalau bukan masalah kita ya udah diamin aja.
4: Kalau melibatkan.
3: Ngapain melibatkan diri di masalah orang?
5: Kalau terlibat sama kita ya, Yasmin.
3: Oh, ya. Kayaknya mereka udah mulai apa? Udah mulai mumet ya nih teman berdua.
4: Enggak, teman berdua.
3: Oke, menurut kalian integritas itu kepake enggak dalam kehidupan mahasiswa dan anak muda sekarang? Sering terlihat enggak namanya integritas itu?
5: Sering. Apalagi
4: karena kan
5: apa?
4: Karena kan integritas itu kayak kesesuaian antara apa yang kita ucapin dan kita lakuin gitu. Misalnya kayak janjian nih jam 8 tapi dia enggak datang tuh, berarti integritasnya
5: bisa dipercaya.
4: Kecil.
5: Chill.
3: Kecil lah.
5: Chill.
3: Nah, kalau pakai AI ya untuk nugas, itu batas wajarnya di mana tuh?
4: Mencari tahu sih. Mencari tahu.
3: Mencari tahu gimana?
4: Misalnya kayak ada tugas nih, kita bingung, kita bisa tuh tanya ke AI. Terus sekarang juga kayaknya enggak tahu sih, kayaknya aku aja ya.
5: Apa tuh?
4: Aku malah curhat ke AI gitu. Kalau misalnya
3: lagi banyak bingung. Kok yang seperti Yasmin tuh berserak ya.
4: Oh, banyak ternyata. Ya, jadi kayak enggak kalau lagi bingung tuh tanya aja gitu. Nanti mereka pasti bakal mengarahkan nih maksudnya kemana gitu. Tapi jangan sampai kayak plek ketiplek dibikin AI gitu.
5: Betul. Harus cari referensi yang betul. Walaupun pakai AI.
4: Kenapa Bang Marley tertawa?
3: Enggak, akhirnya kenapa Kenapa banyak orang yang curhat ke AI sekarang ya?
4: Karena dia tidak punya someone to talk.
3: Ya, Bang Marlin juga sering ngobrol sama AI tapi debat ya, misal masalah ini nih menurut kamu gimana bla bla bla bla bla bla. Kira-kira apa masalahnya di mana gitu. Kayak apa ya? Kayak mau mecahin kasus gitu. Jadi tapi bukan cerita masalah pribadi. Nah, yang Marlin herannya kenapa banyak orang cerita masalah pribadinya ke AI?
5: Karena
3: kok bingung kelihatan sih. Dia sendiri pelakunya.
4: Karena kayak udah bingung mau nanya ke siapa nih. Kadang tidak sesuai gitu sama yang kita mau sarannya gitu.
5: Kalau dari
4: ataupun
5: manusia,
4: sarannya tuh udah pernah kita lakuin. Terus kita butuh saran-saran yang amazing gitu. Nah, kita
3: Yasmin curhat. Berarti dia tuh cuma mau dengerin nasihat yang sesuai dia sama dia mau.
4: Enggak juga. Maksudnya kayak
3: enggak bisa dibilangin ini berarti nih.
4: Maksudnya kayak kalau misalnya udah dilakuin tapi enggak membuahkan hasil,
3: menghasilkan buah.
4: Kalau Bang Marlin emang
3: cerita sama orang itu, curhat itu tujuannya bukan selesaikan masalah, cuma untuk ngeluapin emosi. Gak ada ceritanya curhat itu menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah itu bonusnya gitu. Kalau kita apa ya, oke lah kita punya someone to talk ya, yang kita percaya buat dengerin kita. Tapi belum tentu solusi itu ada sama dia. Bisa jadi dia itu cuma tempat nyaman buat kita cerita. Setelah kita cerita itu kita udah tenang gitu. Tapi belum tentu solusinya ada sama dia. Jangan diulangi ya. Oke, baik teman berdua, sekian dulu untuk ngobrol kita pagi-pagi ini ya. Berhubung teman-teman kita ini udah mulai bingung ya. Ada dua cewek bingung di depan Bang Marlin ini.
5: Ya Allah.
3: Dan besok kita kembali lagi di Sepada, masih dengan narasumber yang unik dan asik pastinya. Ya bisa jadi mungkin mereka berdua lagi.
4: Gak bosan Bang, jangan bosan ya. Mereka
3: berdua gak bakal bosan, yang penting kalian tetap asik, jangan asik sendiri. Baik teman berdua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Ini dia Olivia Partidih, layakku cinta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lima kembali di WRRI Predolog, sebagai tempat terbaik kamu. Selamat siang teman Predua yang sudah menunjukkan jam 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Aku akan menemani kamu dari jam 10 pagi. Aku udah di sini untuk nemenin kamu semuanya ya, untuk program Produit List Indonesia dan juga Produit List Mancanegara. Dilanjutin terus sampai nanti jam 14 waktu Indonesia Barat tentunya teman Produa. Selamat melanjutkan aktivitas kamu ya di hari Kamis ini 8 Oktober 2026 ya, 8 hari sudah kita memasuki bulan ke-10 di tahun 2026. Walaupun ini cuaca mendung banget di Kota Lok Semawe ya, so kamu tetap harus enjoy ya, kamu tetap harus menikmati hari ini agar kita itu juga kondisinya ya, biar kita mood kita itu lebih meningkat menjadi mood yang lebih baik gitu ya. Karena kalau misalkan dari paginya kita udah bad mood, kita tuh kayak orang kelaparan gak jelas gitu ya, itu bakal ngeganggu banget semua aktivitas yang akan kita jalankan. Jadi cobalah untuk pagi-pagi berpikir positif ya. Terus juga kamu yakin aja semua targetnya akan terpenuhi untuk semua pekerjaan kamu, itu mungkin akan sedikit membantu insting kamu untuk positif. Seperti itu deh ya. Oke, masih akan terus di sini di Product List Indonesia dulu ya. Kita dengerin untuk kamu, silahkan yang mau bergabung ya. Kamu tenang aja, aku pasti akan puterin lagu kamu di 0811-6715-952. Kamu pagi harinya yang pagi ini teman Pro 2 ada wacana kemana nih? Ada rencana kemana? Aduh, sambilan kamu dengerin Pro 2, silahkan aja kamu request di 0811-6715-952. Kita tinggalkan darinya Salina Grace dengan Andirianto Sumpah Mati, kita ke Tulus Tahija.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

Masih di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu. 38 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya. Lagu darinya Chance dengan LDR. Chance ya. LDR, teman pro 2 yang lagi kamu dengerin. Ini single mereka di tahun 2026 ya. Selamat melanjutkan semua aktivitas kamu yang jam segini mungkin lagi mau masak di rumah, terus juga dalam perjalanan juga mau ke satu tempat ya, ataupun menghadiri acara bahagia teman di hari ini ya. Ini terpantau mendung juga di Kota Lok Semawe. Jangan lupa untuk membawa jas hujan untuk kamu semuanya ya. Dan pastinya teman perdua, kayaknya perubahan cuaca ini akan terus seperti ini ya. Dan pasti yang paling penting kalau misalkan udah cuaca gini ya, kita akan batuk, pilek, dan lain-lain. Jadi dari sekarang konsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Buah-buahan juga perlu nih teman perdua ya, karena buah itu ya kaya akan manfaat bagi tubuh. Kali ini coba kita ngomongin soal buah yang mudah banget ditemuin dan manfaatnya sangat luar biasa bagi tubuh, yaitu pepaya teman perdua. Di mana pepaya ini menjadi salah satu buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia. Jadi buah dengan daging yang berwarna orange kemerahan ya, dan ini juga tentunya memiliki rasa manis, teksturnya lembut, dan juga aroma yang khas yang membuat orang banyak suka sama buah pepaya ya. Jadi seperti kita tahu ya, pepaya ini bisa melancarkan pencernaan. Jadi selain dapat dikonsumsi secara langsung ya, pepaya ini juga kerap diolah menjadi jus atau campuran salad juga, rujak, atau hidangan pencuci mulut lainnya gitu ya. Ketersediaannya juga relatif mudah dan harganya juga sangat terjangkau. Jadi pepaya ini mudah untuk dikonsumsi sehari-hari. Oke, dibalik rasanya yang manis, rupanya pepaya ini teman perdua mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di mana buah dikenal sebagai sumber vitamin C, vitamin A dalam bentuk karotenoid ya, folat serta serat pangan. Jadi kandungan airnya itu juga cukup tinggi sehingga dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi kombinasi berbagai nutrisi tersebut juga membuat pepaya tidak hanya menarik dari segi rasa, tetapi memperdua juga dari segi nilai gizi yang baik apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Jadi salah satu keunggulan si pepaya ini adalah kandungan seratnya, di mana seratnya berperan dalam membantu menjaga fungsi sistem pencernaan dan mendukung keteraturan buang air besar untuk kamu. Nah, siapa nih teman perdua di sini yang memang ya susah dan sulit untuk buang air besar? Nah, ini kamu bisa coba nih teman perdua ya, karena pepaya ini mengandung enzim papain yang secara alami terdapat pada buah tersebut. Jadi papain ini ya, papain merupakan enzim proteoliotik yang dapat membantu memecah protein. Jadi selain memiliki kandungan vitamin C ya, yang berperan dan berfungsi sebagai tubuh kita untuk mendukung sistem kekebalan tubuh ya, pepaya juga merupakan salah satu pilihan buah yang tampilannya memang sederhana, mudah dicari di mana-mana, tapi kandungan gizinya luar biasa. Jadi harganya juga sangat murah nih teman perdua ya. Itu kamu bisa konsumsi ya setiap hari dan dimasukkan juga ke dalam menu harian kamu. Jadi konsumsi pepaya bersama buah-buahan yang lainnya, ada sayur dan juga sumber protein yang sangat banyak ya. Makanan-makanan bergizi inilah yang dapat membantu membangun pola makan yang lebih seimbang dan mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tubuh kita semuanya. Oke, teman perdua ya, semoga kamu yang lagi dengerin ini udah gak apa-apa ya, lagi dengerin mungkin di radio mobil. Oh oke ya, kita cari pepaya ya, karena pepaya ini sangat baik untuk kesehatan kita. Dan juga teman perdua, mudah ditemukan di mana-mana. Oke, kita masih akan terus di sini dengan lagu-lagu Indonesia semuanya ya, yang akan terus aku putarkan. Kita ke Ariel Noah dan juga Raisa. Senang dengar suaramu lagi.

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. 38 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Masih di santai siang, di suasana siang yang mendung ini di Kota Lok Semawe, yang bikin kita kayaknya lebih apa ya, lebih cepat ngantuk. Tapi apapun itu, teman Produa, kita lalui hari ini, gonjang-ganjing hari Kamis ini, kita lewati dengan baik ya, kita lewati dengan penuh semangat tentunya. Ada juga yang lagi tiduran mungkin karena baru siap dinas, ataupun ada yang nanti kuliahnya masuk sore ya. Ada yang di perjalanan dimanapun gitu, teman Produa ya. Nah, untuk kamu mungkin yang lagi scroll, di mana kita tahu media sosial sekarang udah sangat luar biasa ya, di mana handphone ini membuat kita berhenti untuk scroll gitu ya. Ada juga yang kamu lebih memilih tim-tim scroll di TikTok apa Instagram nih, teman Produa, atau YouTube ya. Jadi kalau misalkan sekarang untuk scroll, mungkin kalau di YouTube ada yang namanya short ya, di mana ini juga teman Produa hampir sama dengan durasi yang sangat pendek gitu ya. Dan kali ini katanya YouTube kembali hadirkan short, tapi ini series tren untuk pecinta demam Dracin. Waduh, teman Produa ya, kamu Dracin apa drakor? Nah, jadi tren drama pendek atau mikro drama yang semakin populer di Indonesia ini mendorong YouTube menghadirkan fitur baru bernama short series ya, di mana fitur ini memungkinkan kreator untuk menyusun sejumlah video short ya menjadi satu rangkaian cerita yang beruntun gitu ya. Jadi episodenya lebih mudah mengikuti perkembangan cerita dari episode ke episode berikutnya, di mana fenomena mikro drama sendiri dikenal luas di Indonesia melalui istilah Dracin ya, drama Cina. Yang merujuk pada drama Cina berdurasi pendek yang biasanya terdiri dari beberapa episode dan episodenya banyak ya. Jadi ceritanya itu dibuat bersambung dan kerap diakhiri dengan adegan yang menggantung. Pasti kamu ada lihat kayak tiba-tiba waduh gitu. Pokoknya kalau kita udah ngebayangin Dracin itu memang kayak bikin kita ini yang penikmat short atau TikTok, Instagram gitu ya, teman Produa, itu kayaknya kita harus cepat-cepat scroll. Jadi sekarang udah mudah nih. Kalau dulu kalau di TikTok kita perlu cari dulu nih episode 1. Misalnya kita nonton episode 5. Jadi kita mau cari di episode 6 tuh kita biasa cari di search lagi dong, di pencarian kayak episode Terikat Janji episode 6 misalnya gitu ya. Tapi sekarang ya udah mudah nih, biasanya dia langsung otomatis, kita cuma perlu scroll ke bawah gitu, teman Produa. Jadi YouTube bilang ya, dia mau, kenapa dia buat kayak gini, karena dia maunya penonton itu menonton serial pendek menjadi lebih praktis. Nah, kreator dapat mengelompokkan video berdasarkan urutan cerita ya. Sementara penonton dapat berpindah dari satu episode ke episode lainnya tanpa harus mencari video terpisah. Nah, kayak aku bilang tadi itu ya, ada fitur yang kayak kita harus cari, tapi sekarang udah sangat mempermudah gitu ya. Jadi ini juga sekaligus membuka peluang bagi kreator Indonesia untuk mengembalikan ataupun untuk mengembangkan cerita lokal dalam format singkat. Dan juga perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi hiburan digital terus berubah ya. Jadi akan terus upgrade dari video pendek ya. Terus sekarang enggak usah capek-capek cari lagi episodenya, langsung otomatis seperti itu. Tapi ya gitu ya, teman Produa, kamu jangan lupa yang kita nonton ini adalah hiburan yang sampai kamu terbawa ke dunia real kamu gitu ya. Yang karena kita kan nontonnya ya yang bikin kita itu kayak ya sekedar terhibur, jangan dibawa ke beban beban pikiran sampai kita tuh gak semangat untuk kerja karena kita mau tamatin Dracin. Wow, itu mengerikan sih, teman Produa. Jadi kita harus fokus nih, kerja-kerja ya, Dracin-Dracin seperti itu. Harus kita ya pandai-pandailah kita kelompokkannya seperti itu ya, teman Produa. Masih akan terus di sini, kita masih dengan lagu-lagu mancanegara di siang hari ini, teman Produa. Selamat menikmati makan siang bersama orang-orang tersayang kamu sebentar lagi tentunya.

Nya Taylor Swift atau Mompro 2 mengantarkan kita ke jam 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Mendung gak ketolong di ketolong semawe di siang hari ini. Selamat menikmati makan siang bersama keluarga tercinta atau Mompro 2 ya. Semoga makan siang ini penuh dengan keberkahan. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur di jam 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Teman perdua, semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa untuk kita semua. Di sini aja RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina mala dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi sholatin, sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa dharaba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu akbar, tembak orang lain. Allahu akbar, bunuh orang. Allahu akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang, maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena enggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Masih di 95,2 dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa, yang sudah jam 13:13 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan suasana yang sama, mendung di Ketolok Semawe ya. Selamat beristirahat untuk kamu, kembali sejenak setelah kamu lelah bekerja di hari ini ya. Kita hadirkan informasi setelah tadi kita rilis kalau misalkan YouTube bakal memperpanjang ya, alias hadirkan short series ya, yang mengikuti tren demam dari sebuah drama Dracin ya, drama Cina. Kali ini teman Produa, kita hadirkan informasi mengenai prestasi membanggakan diraih oleh Ahmad Rafi ya, di mana setelah berhasil meraih juara 2 Duta Siswa Kota Lok Semawe Pendidikan Putra 2026. Pencapaian tersebut menjadi salah satu prestasi yang membawa nama SMA N1 Lok Semawe dalam ajang pelajar tingkat Kota Lok Semawe. Dan Ahmad Rafi juga merupakan salah satu siswa SMA N1 Lok Semawe yang berpartisipasi dalam Duta Siswa Kota Lok Semawe ya. Di mana dalam ajang tersebut dia bilang dia akan selalu ya mengusung visi dan misi untuk menjadi generasi muda yang berkarakter, seperti itu. Aspek kepemimpinan dan kepedulian sosial juga menjadi bagian penting dalam misi Duta Siswa. Dan selain itu, teman Produa, Duta Siswa juga mendorong terwujudnya kolaborasi antar pelajar dalam menciptakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi sekolah maupun masyarakat. Pencapaian Ahmad Rafi menjadi gambaran bahwa lingkungan pendidikan dapat memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk pengembangan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan juga berkontribusi secara positif. Dengan diraihnya juara 2 Duta Siswa Kota Lok Semawe Pendidikan Putra 2026, Rafi diharapkan dapat terus membawa semangat pendidikan, kepemimpinan, kreativitas, dan juga kolaborasi dalam perjalanan pendidikannya maupun dalam kehidupan masyarakat. Luar biasa teman Produa ya, pencapaian dari seorang Rafi yang merupakan salah satu siswa SMA N1 Lok Semawe. Tentunya semoga jejak Rafi ini teman Produa ya, membuat kamu yang lagi dengerin, teman-teman Produa semuanya, semakin semangat untuk meraih sebuah pendidikan yang tiada akhir dan tanpa batas waktu tentunya. Ya, semoga Ahmad Rafi juga bisa terus menjalankan komitmennya ya, dan bisa terus menciptakan pelajar yang selalu menerima pendidikan dengan baik dan membawa semangat untuk membangun lingkungan pelajar yang aktif, kreatif, dan juga saling mendukung sehingga setiap siswa-siswi memiliki ruang untuk terus berkembang, seperti itu ya. Masih akan terus di sini di program siang hari ini teman Produa. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi sebelum kita masuk ke program Just More di RRI Prodol Semawe, teman terbaik.

tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawing di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawing. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengan bahwa dia kembali, dia merimake kembali ataupun membuat versi new version ya di tahun 2024 ya. Kalau misalkan Mahal ini tuh masih dengan lagu-lagu tetap yang kayak aku bilang kemarin ya, lagu-lagu yang penuh dengan kehilangan teman perdua. Mungkin kehilangan yang dia rasakan itu adalah kehilangan yang membuat dia itu trauma gitu ya teman perdua. Dan usai sudah kebersamaan kita di siang hari ini, terima kasih untuk kamu semuanya yang sudah bergabung dan sudah mendengarkan teman perdua. Dan kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu semuanya. Dika pamit dan kita akan ketemu besok pagi di sini. RRI Prodolog, semua teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh

0: lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya post holidays blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

0: Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan yap, tahun Pro 2 seperti biasanya kalau udah sore Kamis ya, tahun Pro 2 waktunya Outside the Box tahun Pro 2. Dan seperti biasanya juga kalau udah Outside the Box itu biasanya rame tahun Pro 2 ya. Karena kita bakal seru-seruan sambil ya belajar bahasa Inggris, terus juga bakal ngobrol-ngobrol lah tahun Pro 2 ya, kayak gitu. Dan by the way ya, di studio sekarang Chef udah gak sendiri nih tahun Pro 2 ya. Udah ada Muhammad Rafa Ananda, teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Rafa.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Boleh dekat lagi gak sih duduknya?
1: Boleh.
0: Ya, aman. Biar kedengaran sedikit suaranya, ya kan? Oke. Dan alhamdulillah sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi kemarinnya sendiri atau gimana?
1: Ya, sendiri ya.
0: Oke.
1: Okay. Abang ya, masih masa-masa single.
0: Oke, Rafa. Sebelum kita jauh membahas soal tema kita hari ini, boleh nggak sih dikenalin dulu ke teman-teman sedikit latar belakangnya Rafa, kuliah di mana mungkin gitu ya, terus juga kesibukannya apa gitu.
1: Oke. Halo semua, kenalin, nama aku Muhammad Rafa Ananda, biasa dipanggil Rafa. Aku tuh awalnya itu lulusan pesantren, yakni pesantren modern Misbahul Ulum, dan sekarang sedang aktif berkuliah di UIN Sultanah Narasiah, Lux Mawi. Nah, buat kesibukan aku sehari-hari ini, selain sebagai mahasiswa, aku juga nih sebagai content creator, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Nah, selain itu aku juga lumayan aktif nih di berbagai event ataupun kegiatan, baik itu kerelawanan ataupun ya komunitas begitu. Nah, mungkin itu sih, Bang.
0: Oke. Okay. Luar biasa ya, Rafa ternyata selain menjadi mahasiswa, banyak juga nih latar belakang Rafa yang asik dan seru-seru gitu ya. Makanya tema kita hari ini tuh sesuai banget ya, Rafa ya. Kita bakal ngomongin gimana sih how to create personal branding ya. Karena ternyata Rafa sendiri memang ya personal brandingnya cukup oke lah ya. Bisa dibilang begitu enggak sih, Rafa?
1: Nggak seperfect itu ya. Namanya juga hidup ya, Kamang ya.
0: Oke. Okay. Tapi udah mengarah ke sana lah kita ya, bilang ya. Udah mulai followersnya boleh nggak di-spill?
1: Enggak seseleb itu.
0: Oh, enggak seseleb itu, oke. Okay.
1: Adalah ya.
0: Oke, okay, luar biasa. Tapi sekarang akhir-akhir ini masih ngeluarin konten-konten terbaru kan?
1: Sih, alhamdulillah kemarin baru aja dapat juara sih, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Lomba konten kreator itu di Perpustakaan Lux Mawi.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Boleh di-spill sedikit enggak kontennya soal apa, tentang apa, gimana gitu?
1: Nah, jadi aku nih kan buat lomba kontennya itu tentang literasi.
0: Oke.
1: Jadi mungkin kalau teman-teman biasa tahu, kalau misalkan udah literasi, perpustakaan itu cuman buku-buku dan istilahnya itu yang paling awam kita dengar adalah buku adalah jendela ilmu.
0: Okay.
1: Nah, gimana sih cara kita mengubah perspektif itu? Literasi itu nggak cuma sekedar tentang buku.
0: Okay.
1: Nah, nggak sekedar tentang istilahnya itu, bukan tentang perpustakaannya membosankan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, itulah Rafa berusaha bawa di kontennya itu, dengan stylenya kita kan Gen Z ya.
0: Oke, okay, benar-benar.
1: Nggak mau lah yang asal yapping gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, di sini Rafa menggabungin, Bang, konsep sinematografi dengan voice over gitu. Jadi gimana caranya videonya itu nggak boring.
0: Oke, jadi tetap ada sinematiknya juga gitu ya. Luar biasa. Pokoknya dikemas ala anak muda lah ya. Asik. Biar nggak bosan gitu ya. Dan alhamdulillah juara dua. Oke, luar biasa. Dan yap, sebelum masuk juga lebih dalam lagi nih, Rafa, berarti basicnya belajar bahasa Inggris dari mana nih gitu? Atau suka main video game, dari film kah, dari apa gitu? Kalau Rafa sendiri,
1: jujurnya sih, Bang, gak di bahasa Inggris langsung ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kan dari awal, Rafa ada bilang nih, asalnya Rafa itu dari pesantren.
0: Benar.
1: Nah, di pesantren itu dari kelas 1 sampai kelas 4 lah,
0: teman-teman.
1: Kelas 1 kita bilang lah aliyah dan sanawiyah.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Di sanawiyah itu Rafa gak ada ketertarikan sih, Bang, dengan bahasa Inggris.
0: Oh iya?
1: Nah, karena kalau di pesantren itu rata-rata kami sukanya itu, Bang, bahasa Arab.
0: Bahasa Arab ya?
1: Nah, iya, bahasa Arab. Jadi tapi tiba-tiba tuh kan, nah, udah nyaman lah dengan bahasa Arab.
0: Oke, oke.
1: Komunikasi udah alhamdulillah juga dengan bahasa Arab kan. Kemudian di waktu masuk aliyah tuh, Bang. Nah, udah sering diajak jadi MC. Waktu dijadi MC itu tiba-tiba disodorin ke bahasa Inggris karena kebetulan ada kawan yang lebih expert di bahasa Arab.
0: Jadilah Rafa
1: ngambil dia
0: bahasa MC
1: Inggris.
0: Yang bahasa Inggris. Ya. Oke. Okay. Terus
1: lama-kelamaan kayaknya bahasa Arab nih makin banyak cabang-cabangnya ya. Kayak makin panjang aja.
0: Oke.
1: Nah, kemudian pindah haluan lah ke bahasa Inggris.
0: Oke. Mulai tertarik.
1: Mulai tertarik belajar sikit-sikit.
0: Dan by the way teman pro 2 ya, for your information, kami di kampus yang sama. Walaupun Syaf udah selesai ya. Kalau Rafa sendiri sekarang gimana? Posisinya, maksudnya statusnya di UIN, semester berapa kah?
1: Di sini aku masih di semester 5, tepatnya itu di jurusan Tadris Bahasa Inggris Tadris di Fakultas Inggris. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
0: Oke, berarti menarik, makanya masuknya Bahasa Inggris ya jurusannya ketika kuliah ya.
1: Iya benar.
0: Oke, dan di situ mulai tertarik lah dengan Bahasa Inggris. Oke, terus gabunglah ke Edsa Talk ini, atau Edsa ya kita bilangnya HMG lah. Tadi dapat penjelasan dari Rafa juga sih sebenarnya, di balik ini kita ngomong-ngomong kan, gimana tuh prosesnya kok bisa tertarik jadi masuknya, ya maksudnya masuklah bisa ke HMG seperti itu segala macamnya, gimana Rafa?
1: Nah, kayak aku bilang di awal tadi juga kan, aku tuh emang tertarik dengan berbagai aktivitas Tony. Jadi aku semenjak lulus dari pesantren, aku gak mau jadi orang itu yang kuliah pulang.
0: Oke.
1: Karena pada dasarnya sejak kelas 12 di pesantren itu aku udah mulai aktif-aktif ke kegiatan nih. Gak cuma yang di dalam pesantren, tapi juga di luar pesantren.
0: Oke.
1: Tapi ke lomba atau event-event baik itu nasional ataupun daerah. Nah, maka dari itu ya awalnya itu aku gabung di komunitas Kejar Mimpi.
0: Nah,
1: itu sebelum aku mulai masuk kampus, aku gabung ke komunitas ini. Nah, setelah masuk kampus aku ngerasain kehidupan belajar, pulang. Kayaknya ada yang kurang sih ini di kampus ini.
0: Kuliah pulang aja ya.
1: Pulang doang, ikut organisasi di luar ya.
0: Disarankan
1: sama mama sih bang.
0: Oke.
1: Coba tes ikutin kegiatannya di kampus.
0: Dan akhirnya?
1: Akhirnya kan itu kan ya, kita kan nggak mau langsung milih tembak A, B, C.
0: Oke, benar.
1: Ini mana sih yang bisa membantu aku berkembang?
0: Oke. Jadi dipilah dan dipilih dulu ya.
1: Dipilah dan dipilih dulu. Ini tips lah bang ya buat kawan-kawan di luar sana kalau mau masuk organisasi, masuk komunitas. Jangan langsung asal pilih,
0: tapi
1: pilah dulu, dipilih dulu mana sih yang sejalan dengan apa yang kamu impikan.
0: Nah akhirnya berkecimpung lah dan seleksi terus diterima lah.
1: Dalam Edsa.
0: Dan akhirnya sampai sekarang mengabdi. Oke, udah berapa lama?
1: Untuk ini aku masih 1 tahun sih bang.
0: Karena
1: aku masuknya itu di semester 3.
0: Oke, berjalan 1 tahun ya berarti ya. Oke, udah cukup lama juga dah gitu ya. Oke, nah kalau kita ngomongin soal how to create personal branding nih Rafa ya. Karena kan Rafa sendiri mungkin personal brandingnya udah ya seperti di media sosialnya gitu ya. Udah cukup lumayan lah gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal personal branding ini sendiri, sebenarnya apa yang sedang kita jual, Rafa? Menurut Rafa sendiri itu apakah kemampuan kita atau mungkin karakter kita aja atau mungkin persepsi pandangan orang terhadap kita, Rafa? Gimana kalau menurut Rafa sendiri?
1: Jadi kita bawa ke penjelasan umumnya dulu.
0: Oke.
1: Jadi sederhananya personal branding itu adalah sebuah seni untuk membangun perspektif orang lain terhadap kita. Perspektif orang lain. Emang gimana sih? Itu kan perspektif orang lain.
0: Benar.
1: Nah, kita nggak nge-create langsung, enggak.
0: Okay.
1: Tapi kita mengarahkan. Aku mau dikenal seperti ini loh.
0: Oke.
1: Rafa ada satu teori atau penjelasan dari Miss Caroline yang mana beliau menyebutkan bahwasanya personal branding is an unique combination skill between experience and skill that make who you are.
0: Okay.
1: Dari personal branding itu, dia adalah yang mengatakan kepada orang-orang lain berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan skill kita, siapakah diri kita itu sebenarnya.
0: Oke, berarti terjawab tuh ya semuanya ya sekaligus gitu, luar biasa. Berarti simpelnya ini cara seperti apa orang bakalan memandang kita gitu ya Rafa ya.
1: Apa sih label yang pantas, apa sih label yang orang lain mau sematkan ke kita?
0: Lebih tepatnya kayak gitu ya. Nah, menarik. Jadi mungkin ada nggak tips dan trik sebelum teman-teman di luar sana lebih jauh lagi melangkah nih mengenal soal personal branding ini gitu. Ketika mau mengawalinya, ada nggak kira-kira Rafa yang harus mereka teman-teman iniin dulu gitu?
1: Kalau untuk personal branding sih, itu banyak banget tips-tipsnya.
0: Okay.
1: Tapi kan kita hidup nih di zaman yang istilahnya itu udah modern ya,
0: Pak,
1: media sosial. Nah, salah satu hal yang paling mudah untuk kita ngebangun personal branding, mau nggak mau kita harus menyebutkan media sosial.
0: Nah, oke.
1: Okay. Karena dengan media sosial, istilahnya itu kita menjangkau audiensnya itu nggak cuma sekitar kita, bahkan bisa jauh-jauh di luar sana. Nah, maka dari itu, media sosial adalah alat utama untuk membangun personal branding. Nah, dalam ngebangun personal branding nih, Bang.
0: Oke.
1: Misal nih, kan kita bangun personal branding, kita harus tahu dulu. Yang pertama kita harus tahu ide kita.
0: Oke.
1: Kita mau jadi apa sih?
0: Oke.
1: Apakah kita mau jadi seorang penulis? Apakah kita mau jadi content creator? Atau apalah sebagainya. Nah, ketika sudah menentukan ide ini, kita harus tahu. What make you different?
0: Okay.
1: Apa yang bisa membuat kamu berbeda? Nah, kita bisa lihat banyak orang lain nih, banyak penulis lain dari 1000 penulis. Nah, kita bisa nggak bersaing di sini? Cara kita bersaing nih, ini ada rahasia.
0: Oke. Boleh nih di spill.
1: Rahasia. Kita itu, kita yang ingin memutuskan sebuah ide, kita harus pilih apa sih yang menjadi ciri khas kita. Nah, misal nih, kita menjadi content creator.
0: Oke. Okay.
1: Kita lihatlah konten kreator sekarang, banyak kan, masyaallah banyak kan. Nah, dari beribu konten kreator itu, kita harus nemuin satu celah yang istilahnya belum ada orang.
0: Okay.
1: Kita keluarkan ciri khas kita di sini.
0: Oke. Okay. Nah, belum ada di orang-orang berarti ya. Oke.
1: Okay. Ada misalkan di orang, mungkin kita bisa lihat ini masih ada celah nih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita masuk ke situ.
0: Oke, mungkin cara mengemasnya ya. Banyak hal lah pokoknya ya, Rafa ya.
1: Mungkin ada contoh di satu nih, Bang. Jadi kan Rafa ini sebelumnya pernah, waktu itu di tahun 2024 ya.
0: Oke.
1: Nah, di tahun 2024 Rafa pernah ikut seleksi itu namanya Malaka Project Leadership.
0: Oke. Ya, yang punyanya Mas Ferry Irwandi.
1: Mas Ferry Irwandi. Di situ ada Chania Jita.
0: Benar.
1: Dede dan kawan-kawan ya. Nah, jadi di situ diseleksi ada kurang lebih ya 500 lebih mahasiswa ya.
0: Wow.
1: Nah, 500 lebih mahasiswa itu dan posisinya Rafa itu masih maba.
0: Oke.
1: Okay.
0: Menarik.
1: Nah, diseleksi nih. Dari 500 itu terpilih menjadi 90 orang. Alhamdulillah nih ya,
0: Rafa,
1: masuk dalam 90 orang.
0: Luar biasa.
1: Nah, waktu di situ di salah satu sesi mentoringnya nih, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Langsung dengan Bang Jeremy Pauline.
0: Wow.
1: Jadi kami langsung tuh sama Bang Jeremy Pauline. Dibilang sama Bang Jeremy Pauline, salah satu trik dia dalam membangun personal branding. Kalau kita tahu mungkin dia ada itu Mantapu Academy ya.
0: Benar.
1: Ya, matematika ya. Nah, dia itu katanya cara pertama kali dia ngebangun personal branding adalah dia melihat bahwasanya orang itu membenci matematika. Nah, itu dari berbagai aspek lah, Bang.
0: Okay.
1: Nah, dari dia datang, dia tengok tuh celahnya. Ada celahnya nih. Jadi dia ngebuat gimana caranya sih matematika ini menjadi menyenangkan. Nah, akhirnya disitulah, Bang. Dari hal tersebutlah nama dia naik dan terus naik.
0: Gitu. Jadi dia mencari satu buah apa sih sebenarnya yang orang-orang rame. Ya contohnya itu tadi, matematika orang-orang biasa kan pusing nih kan dengan matematika ya. Tapi Jerome Pauline bisa ngelihat satu buah celah seperti yang Rafa bilang tadi. Gitu.
1: Gimana caranya sih matematika itu bisa menyenangkan?
0: Okay. Luar biasa. Berarti dimentorin langsung nih sama Bang Jerome Pauline gitu.
1: Asik,
0: ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Itu by apa? Daring kah atau seperti apa?
1: Daring sih.
0: Daring ya.
1: Itu banyak sesinya sih, Bang, gak cuma Bang Jerome Pauline, ada juga Bang Ferry-nya langsung.
0: Okay, gitu. Luar biasa.
1: Ada Coki Pardede-nya juga. Kawan Malaka lah.
0: Wow, luar biasa ternyata Rafa ini ya. Di balik orangnya yang dingin, kalau kita lihat dia diam aja gitu ya. Ternyata kalau dikulik-kulik asik juga. Okay, Rafa, banyak anak muda ya ngerasa personal branding itu kayaknya harus kelihatan keren dulu gitu ya di media sosial. Nah, menurut Rafa sendiri, apakah seorang yang jarang posting misalnya sesuatu di media sosial, jarang posting lah kita bilangnya, tetapi punya reputasi bagus, supaya bisa tetap punya reputasi bagus lah gitu kita bilangnya ya, di media sosial dan berhasil lah membuat satu buah soal personal branding untuk diri dia gitu, Rafa, ada gak kira-kira?
1: Jadi dia itu males ngupload atau mau ngupload nih, Bang?
0: Dia mungkin uploadnya jarang-jarang gitu ya, mungkin nggak seaktif orang lain lah yang pede ngupload konten dan segala macamnya gitu. Kira-kira gimana, Rafa?
1: Mungkin tuh yang pertamanya itu kita cari dulu, dia udah confidence gak sih? Ada percaya dirinya
0: oh,
1: gak sih?
0: Okay.
1: Nah, kalau dia udah percaya diri, nah kita mulai bentuk namanya itu konsistensi.
0: Oh,
1: nah,
0: karena
1: kayak Rafa bilang di awal tadi, mau gak mau media sosial itu adalah jalan pintas pertama. Mungkin kalau misalkan ada orang lain itu yang gak gunain media sosial untuk ngebangun personal branding dia,
0: okay,
1: bisa-bisa aja dengan caranya itu ngebangun networking. Networking misalnya dia kenal dengan si A, si B gitu kan. Tapi sih Bang, caranya itu kalau misalkan kita di zaman sekarang kurang worth it lah sih Bang.
0: Kurang worth it ya.
1: Ada jalan pintasnya.
0: Benar.
1: Kalau ada jalan pintas ngapain ngambil jalan?
0: Jalan itu susah itu? Ya.
1: Iya, benar tuh.
0: Oke, menarik. Jadi harus confident dulu ya gitu ya. Jadi membentuk kepercayaan diri dia dulu, sudah yakin ataukah belum gitu ya. Ini penting juga nih teman Pro 2 gitu ya. Nah jadi mungkin itu dulu yang harus diberesin ya Rafa. Nanti baru masuk ke ya media sosialnya harus seperti apa, apa yang harus dijual gitu ya. Maksudnya menjual di sini dalam tanda kutip ya Rafa. Oke, kalau menurut Rafa sendiri, apa perbedaan antara personal branding dengan sekedar cuman pencitraan biasa aja di media sosial ya? Karena ini dua hal yang sering sekali dianggap sama nih Rafa.
1: Menarik sih Bang nih ya. Kalau misalkan awal-awal kemarin masih sering dianggap kayak gitu sih Bang.
0: Pencitraan ya dianggapnya.
1: Iya, dianggap orang pencitraan. Okay. Tapi sebenarnya, asik sebenarnya nih. Sebenarnya personal branding itu adalah sebuah proses. Kalau misalkan di pencitraan, kita lihat itu, aduh, nggak bisa sebut merek pula.
0: Jadi kalau adalah gitu.
1: Adalah tanda kutip. Kalau di pencitraan, mereka bakal nge-show aja hal-hal baik yang dari mereka. Nah, hal-hal yang istilahnya itu menarik dari mereka. Tapi kalau di personal branding, kita itu istilahnya itu ngedeskripsikan proses kita itu bagaimana. Sebagai contoh nih Bang, dari Rafa pribadi ya. Ketika Rafa membangun branding Rafa di media sosial, Rafa tuh gak cuma dikenal sebagai seorang yang istilahnya itu anak FYP-an bagus gitu kan. Nah, tau gak Bang, FYP pertama Rafa itu jumpa 1,1 juta viewers nih Bang di Instagram kan. Tau Bang apa itu?
0: Apa
1: nah,
0: itu
1: adalah video tentang Rafa yang gagal lulus SNBP.
0: Itu justru kan, dari hal-hal seperti itu ya Rafa ya.
1: Itu. Bahkan sebenarnya kan itu kan bukan istilahnya kalau kita bilang pencitraan kan dia nggak akan mau lah.
0: Nggak mungkin pencitraan soal yang buruk ya gitu ya. Soal yang gagal nggak mungkin dong guys gitu.
1: Jadi istilahnya itu personal branding adalah gimana caranya sih prosesnya itu kita dalam menggapai apa yang kita inginkan itu. Nah, menggapai label itu gimana sih? Kita nggak bisa mengubah persepsi orang-orang lain. Contohnya nih Bang, Rafa pernah ketemu sama teman. Bukan teman sih sebenarnya, sebelum jadi teman.
0: Sebelum jadi teman.
1: Dia bilang gini, aku pernah lihat kamu. Nah, dia bilang kan, gimana liatnya? Itu yang gagal SNBP kemarin. Nah, gitu Bang. Dia nggak bilang Rafa itu pernah menang A, menang B, menang C. Tapi di poin itu, yang gagal SNBP kemarin. Nah, itulah Bang, personal branding.
0: Berarti secara secara nggak langsung berhasil tuh ya.
1: Berhasil juga.
0: Nah, ini cukup luar biasa Rafa. Karena kadang-kadang kan kita udah sulit lah membedakan yang mana pencitraan, yang mana memang memang satu buah personal branding yang orang tawarkan ke orang-orang gitu. Apalagi sekarang kan media sosial cukup banyak isinya ya, cukup riuh sekali lah ya, banyak sekali konten-konten. Kalau Rafa sendiri boleh ini gak, maksudnya boleh di-spill gak ke teman-teman, fokusnya sekarang kontennya tuh soal apa atau mengangkat apa kayak gitu, yang sedang lagi Rafa iniin lah sekarang, gelutin lah gitu ibaratnya.
1: Kalau Rafa pribadi sih, Rafa jalannya itu yang pertama itu pasti karena mahasiswa, Rafa mainnya itu di student lifestyle,
0: ya kan? Student lifestyle.
1: Kemudian lanjutnya itu di karena Rafa suka ikut event-event nih, ada itu namanya event enthusiast. Terus yang ketiga ya karena Rafa juga ada jadi relawan, otomatis volunteer. Yang terakhir yang Rafa rasa memang istilahnya itu nggak cuma konten, tapi ini memang seharusnya memang harus Rafa lakukan sih. Educational campaign, kampanye pendidikan lah Bang. Sebagai contoh kan tadi yang apa tuh tentang literasi.
0: Benar.
1: Itu Rafa rasa itu nggak cuma berbentuk istilahnya nggak cuma untuk sekedar konten.
0: Mereka
1: Rafa rasa itu adalah sebenarnya itu sih kewajiban sih Bang.
0: Kewajiban
1: bagi seorang yang istilahnya udah ada istilahnya kan, meskipun gak banyak,
0: okay,
1: sebenarnya Rafa punya media
0: lah, oh, okay, untuk menyampaikan, punya wadah lah punya gitu wadah, ya, untuk menyampaikan. Oke, okay. Nah menarik nih, Rafa sampai terbawa gitu kayak, wah harus bisa nih, ini menjadi tanggung jawab kita bersama loh, untuk sama-sama supaya kita bisa sharing soal ilmu ini gitu ya Rafa. Oke, okay, kita seret, kita tarik balik ke bahasa Inggris nih, kenapa Rafa bisa diundang di Outside the Box ini ya kan. Oke, okay, jurusannya bahasa Inggris ya Rafa. Oke, okay, sekarang di semester 5 berarti. Oke, okay, mulai tertarik tadi karena di pesantren terus di MC lah gitu ya. Nah, Rafa sendiri pernah gak punya pengalaman gitu ngobrol sama orang menggunakan bahasa Inggris tapi fail gitu, tapi gagal gitu, pernah gak?
1: Pernah sih, waktu itu jadi itu sih pertama kali jumpa WNA sih bang.
0: Oke, okay.
1: Jadi ceritanya itu Rafa alhamdulillah waktu kelas 12 tuh bang, mm-hmm, awal kelas 12 pernah lulus seleksi, mm-hmm, di Inspiring Leader Camp.
0: Wow. Ya,
1: di, jadi kegiatannya itu berlokasi di Rindam Jaya, Jakarta Timur.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi istilahnya kan kami di sana itu selama kurang lebih 3-4 hari, mm-hmm, di sana istilahnya belajar tentang kepemimpinan, mm-hmm, dan lain sebagainya macam,
0: okay,
1: dikolaborasikan langsung dengan Kemenpora dan juga TNI yang ada di Rindam Jaya.
0: Oh, nah, okay,
1: ketika pulang nih bang, kan, mm-hmm, ke bandara nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pas di bandara, jadi Rafa tuh kan sendiri nih, karena dari Aceh jauh sih bang. Rafa nggak ingat ya, ada nggak ya kawan Rafa yang dari
0: Aceh?
1: Nggak ada sih,
0: okay,
1: bang.
0: Rafa.
1: Karena emang sendiri waktu itu, mm-hmm, berangkat dari Lhokseumawe Semawe ke Medan ke sana kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu di bandara nih, kayak linglung gitu kan, masih linglung sedikit kan. Nggak, ini kayak masih lama nih baliknya. Tiba-tiba lewat bang. Tengok kiri, ada PlayStation,
0: okay,
1: ada PS kan, yang mainnya tuh WNA.
0: Oh, WNA, oke.
1: WNA bang, jadi kan itu Rafa bilang, masih bisa dibilang memang basic English-nya tuh betul-betul basic lah bang.
0: Dasar lah ya,
1: dasar
0: gitu
1: bang. Oke.
0: Okay.
1: Jadi tes, sir, ya bilang kan, can I play with you?
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Kemudian dia kayak ngejelasin, kayaknya dari ekspresi yang Rafa tangkap,
0: okay,
1: dia itu ngejelasin, Rafa gak ingat kata-katanya, karena okay, memang waktu itu bang,
0: wah, masih ya, basic masih, banget ya, oke, okay,
1: masih basic banget kan, taunya, can I play with you, itu
0: play apa
1: udah,
0: ini ya,
1: kan? Itu memang udah dari jalan di sana bang, ini aku mau ngomong kayak gini,
0: oh, ya, gitu, udah kan? Dihafalin nah, terus ya,
1: udah di farming dulu di vocabulary ya kan, nah, jadi gitu kan, dah, kemudian dia ngejelasin, kayaknya dia itu waktu itu ngejelasin bahwasanya, boleh yuk kita main sebentar, tapi bentar lagi nih aku mau balik,
0: okay,
1: karena mau terbang kan. Dan ternyata pas Rafa baru mau duduk, dia ngejelasin lagi kan, muka dia tuh kayak buru-buru gitu. Nah dikasih sticknya ke Rafa, kemudian dia pergi.
0: Terus apa yang terlintas di kepala Rafa?
1: Apa ini maksudnya? Jadi itulah bang, kalau dibilang itu bukan lagi gagal sih bang. Memang nggak ada tujuannya sih ujung-ujungnya.
0: Oke, okay, tapi menarik. Bisa jadi pelajaran.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dari situlah sih bang, termasuk yang mau memacu Rafa sih bang, jangan sampai lah keulang lagi.
0: Ini, hal-hal yang seperti itu.
1: Ini alhamdulillah cuman istilahnya cuman main PS. Okay. Kedepannya mungkin ada yang lebih urgent, lebih iya, penting. Rafa kayak gini lagi jangan sampai.
0: Oke. Okay. Ya, gitu. Jadi itulah yang memotivasi Rafa sampai mungkin sekarang. Kalau sekarang gimana? Udah lancar? Atau udah ya?
1: Kalau dibilang lancar sih bang, agak minder juga bilangnya. Istilahnya cukup lah bang.
0: Tapi kan sering dipraktekin kan, yeah, kalau sama teman-teman yang satu ini, satu komunitas.
1: Satu komunitas. Kebetulan nih bang, buat ini informasi juga.
0: Oke, oke, oke, menarik, menarik.
1: Adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang ada di Lhokseumawe. Nah, jadi kalau misalkan kedepannya mau belajar bahasa Inggris gitu kan, kita ada komunitas nih, namanya itu Polyglot.
0: Oke.
1: Jadi nanti itu kita ada di coffee shop, di lantai 1 itu orang-orang biasa,
0: okay,
1: nah di lantai 2 setiap malam Kamis kita nih praktek bahasa Inggris di situ,
0: okay,
1: nah, jadi nanti dikasih tema, nah okay, kita tuh rame tuh bang, jadi bisa pilih mau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah,
0: oke, jadi
1: bang,
0: bisa
1: paling mudah.
0: Oke, berbaur, jadi kita bisa coba sejauh apa kemampuan kita ya, yeah, Rafa ya, kayak gitu. Oke, ini udah ada tempat yang tetap atau seperti apa sih Rafa? Untuk coffee shopnya sendiri?
1: Coffee shopnya itu kami bang di Petrodollar bang.
0: Oke, okay, berarti udah memang udah fix, yeah, ya, nggak bakal pindah-pindah di situ, yeah, terus setiap malam.
1: Setiap malam Kamis.
0: Setiap malam Kamis. Oke, ini kalau mau join gimana sih Rafa? Apakah harus ada pendaftaran dulu atau seperti apa? Atau datang aja langsung gimana?
1: Ribet gitu bang, nggak usah ribet. Jadi langsung datang aja, duduk, dah gitu.
0: Oh, oke. Oke, menarik. Jadi kalau mau gabung komunitasnya Rafa?
1: Boleh pertama cari aja dulu Instagramnya di Polygon. Nanti itu keluar yang chapter Lux Mahwe. Nanti bisa di situ diarahkan sama adminnya kemana.
0: Jadi nanti ada arahan selanjutnya lah.
1: Selanjutnya dimasukkan ke grup WhatsApp nanti. Karena kan sebelum kita upload ke Instagram, temanya itu kita bicarakan dulu di grup WhatsApp gitu.
0: Berarti diobrolin juga dulu ya gitu. Menarik. Dan sejauh ini Rafa, kalau ngomongin soal bahasa Inggris, otomatis mungkin udah terbiasa juga, udah biasa praktek juga bareng teman-teman mungkin di komunitas gitu ya Rafa ya. Buat teman-teman di luar sana lah, jadi supaya jadi satu buah motivasi kepada mereka gitu, bahwasanya bahasa Inggris sebenarnya nggak semenakutkan itu dan tidak sesusah itu. Kira-kira ada nggak tips dan trik dari Rafa gitu?
1: Kalau misalkan itu sih bang, iya. Kalau misalkan karena itu sih bang, kalau yang abang bilang itu memang persis Rafa.
0: Oh Rafa juga Rafa pernah ngerasain ya berarti ya.
1: Waktu masih apa ya, sanawiyah di pesantren. Istilahnya itu istilah lah bahasa Inggris ribuan gini. Tulisan apa dibaca apa?
0: Iya benar.
1: Tapi enggak sesulit itu
0: sebenarnya
1: enggak sesulit itu. Asalkan yang pertama yang harus ada dalam kita itu
0: kemauan ya, sih ya,
1: niat kita itu harus ada. Nah itu jalannya bakal kebuka terus pelan-pelan gitu. Asalkan kita mau nanti kan ya paling cara paling sederhana itu ya yang sering juga dibilang orang-orang, nonton film. Nonton aja filmnya dulu, gak apa-apa pertama masih ada subtitle bahasa Indonesia nya. Nanti pelan-pelan ubah jadi subtitle bahasa Inggris doang.
0: Gitu, tapi subtitle. Masih pakai subtitle ya?
1: Iya, pakai subtitle. Nah, kalau misalkan nanti mau udah nyanyi aku udah bisa nih, udah boleh nih coba langsung ke yang tanpa subtitle, modal listening doang. Karena kalau Rafa pribadi sih bang, listening itu termasuk yang kategori susah lah.
0: Iya benar. Benar.
1: Kok Rafa pribadi malahan lebih nyaman dengan ada subtitle gitu. Mau itu bahasa Indonesia, mau itu bahasa Inggris, even Upin Ipin bang.
0: Kayak udah nyaman aja gitu ya. Menarik Rafa. Karena mungkin kalau listening sendiri kita kan harus mendengar nih ya. Belum lagi orang mungkin kalau ngomong ada yang speednya itu cepet gitu ya kan. Ada yang konotasi pengucapannya itu mungkin rada-rada susah didengar gitu ya. Mungkin inilah yang buat Rafa kayaknya lebih nyaman pakai ada subtitle ya Rafa ya. Menarik. Selain itu Rafa, apalagi yang bisa kita bahas ya? Karena abang pengen mengulik lagi soal bahasa Inggrisnya Rafa. Sejauh ini pernah selain event apa aja sih Rafa yang udah pernah diikutin gitu? Kalau untuk bahasa Inggrisnya sendiri?
1: Di bahasa Inggris sih bang, kita tarik dulu boleh ke belakang.
0: Boleh.
1: Waktu di pesantren nih.
0: Menarik.
1: Waktu di pesantren, jadi kami itu konsep belajarnya itu. Jadi pesantren kami itu pesantren modern Misbahul Ulum.
0: Misbahul Ulum,
1: Di situ kita nggak ada bang ceritanya bahasa Indonesia.
0: Berarti bahasa Arab, bahasa Inggris?
1: Iya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kamu diberikan kesempatan bicara bahasa Indonesia itu selama 6 bulan pertama. Ketika kamu masuk, masuk nih
0: pesantren. Masih baru,
1: 6 bulan pertama atau kita bilang katakanlah 1 semester pertama. Nah, itu kamu boleh bahasa Indonesia. Tapi dengan catatan.
0: Ada catatan.
1: Catatan juga. Di hari kedua ke hari ketiga setelah istilahnya masa apa ya, perkenalan pesantren. Nah, setelah selesai itu nanti kita setiap subuh, habis subuh, setelah subuh kita nggak ada ceritanya tidur. Kita itu dibagikan kosakata. Kosakata itu kalau misalkan untuk 6 bulan pertama itu bang khusus bahasa Arab dong. Jadi di kosakata itu setiap paginya dikasih 2 kosakata. Rafa ingat kali sih bang, kosakata pertama yang Rafa dikasih itu sama pengurus Rafa itu. Jadi kami kan kelas 1 tuh, ada pengurusnya itu dari Aliyah yang membantu kami.
0: Yang mentori lah gitu ya.
1: Mereka itu ngasih 2 kosakata pertama yang istilahnya itu Rafa gak bisa ngilang tuh bang. Sahnun sama kubun. Sahnun itu artinya piring dalam bahasa Arab dan kubun itu artinya gelas. Nah, jadi kedepannya setelah hari kasih sahnun sama kubun ini, nggak boleh ada ngomong kata piring. Kayak mau ambil apa? Kan masih bahasa Indonesia kan? Mau ambil apa? Mau ambil piring, nggak boleh. Mau ambil sahnun. Dimix, betul-betul dimix bang. Catatannya itu, boleh bahasa Indonesia, asalkan kosa kata yang udah dikasih dipakai. Nah itu berlanjut terus-terusan sampai kita bisa merangkai sebuah kalimat memang tanpa bahasa Indonesia.
0: Oke, begitu juga dengan bahasa Inggris.
1: Begitu juga dengan bahasa Inggris, dimulainya itu ketika semester 2 dari kelas 1. Kita nggak boleh ada istilahnya itu, kalau misalkan udah dikasih kosakata ini nggak boleh. Jadi waktu awal-awal tuh kita bisa ngegabung bang bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kan bahasa Arabnya istilahnya kan udah expert duluan.
0: Karena ada duluan ya.
1: Nah jadi gabung lah itu bahasa Arab dengan bahasa Inggrisnya. Nah, gitu. Itu mungkin sih bang bisa jadi tips tambahan sih bang. Gimana kita belajar bahasa Inggris? Gak usah banyak langsung banyak-banyak hafal vocabulary. Cukup 2 aja setiap pagi.
0: Nah, gitu. Berarti kosakata atau vocabulary ya?
1: Bahasa Arabnya mufradat.
0: Tiga
1: bahasa.
0: Kan? Luar biasa. Nah ini biar teman-teman juga mungkin mengawali dulu dari hal-hal yang mungkin dibilang cukup gampang dan sederhana ya Rafa ya. Kayak gitu ya, 2 aja dulu setiap pagi gitu ya.
1: Asalkan apa? Konsisten.
0: Mungkin itu kuncinya ya Rafa ya. Karena menarik juga ya Rafa ini basicnya sebenarnya pesantren nih teman-teman ya. Jadi dia udah sering banget itu dicekokin lah ibaratnya kayak gitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan bisa didenda ya Rafa kalau kedapatan kamu mau pakai bahasa Indonesia ya.
1: Ya ini benernya sih, bahwa di pesantren agak lucu juga sih
0: kan. Ada pengalaman unik gak?
1: Jadi misalkan kita bicara bahasa Indonesia itu langsung dicatat tuh bang. Jadi ada sistemnya itu mahkamah namanya. Jadi setiap malamnya itu mentor kita itu setiap kamar punya mentor 2 atau 1 orang. Nah mentor itu bakal milih pertama, di hari pertama dia bakal milih 2 orang atau 3 orang buat nyari nama-nama yang istilahnya melanggar di bagian bahasa. Entah itu melanggar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, atau bahasa Aceh malahan. Itu bahasa Aceh bang, memang catatan hitam sih bang, gak boleh. Kalau misalkan abang bicara bahasa, kita bicara bahasa Aceh di situ, langsung bang ini rambut gak bisa gini lagi, itu udah gundul.
0: Gundul ya berarti ya, wah luar biasa.
1: Jadi mentor tuh bakal nugasin sekitar 2 orang buat nyari, cari teman-temanmu yang melanggar di bagian bahasa, yang bicara bahasa Indonesia. Nah, nantinya malamnya itu bakal tertulis di papan tulis sih bang, di pengumuman asrama ya. Nama-nama ini setelah jam 22.00 harap menghadap ke tempat A. Nah, di situ bakal dikasih hukuman sih bang
0: awalnya.
1: Tapi enggak cuma sampai di situ bang. Nah, setelah dihukum, misal ada kedapatan berapa nih? 10 orang yang melanggar. Nah, 10 orang tuh diberi tugas masing-masing harus dapat esoknya 2 orang. Harus lapor minimal 2 orang yang melanggar. Jadi istilahnya itu ada polisinya.
0: Mungkin ini untuk membentuk ekosistem ya Rafa ya, supaya mungkin kalian juga selama berada di pesantren tetap mengikuti aturan dengan baik dan benar gitu ya. Terus juga bisa bertambah nih kemampuan kalian, skill kalian dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris ya Rafa. Oke, terakhir Rafa, sebelum kita akhiri mungkin karena menarik melihat background Rafa ini ya, cukup luar biasa, ternyata banyak banget hal-hal yang bisa diambil lah, bisa dikorek-korek kayak gitu. Ya kan? Untuk menjadi generasi muda seperti Rafa inilah kita bilang. Karena mungkin di luar sana banyak generasi muda yang seumuran sama kita, Rafa gitu. Atau mungkin ya beda 1-2 tahun lah gitu ya. Takut gitu untuk mengembangkan diri mereka, mencari jati diri mereka, mau ke arah mana dan segala macamnya gitu. Ada nggak motivasi untuk mereka di luar sana, Rafa? Supaya nggak takut tuh ngejar mimpinya, jati dirinya, semualah hal-hal yang positif pada intinya. Dan bukan mengarah ke hal-hal yang negatif. Rafa, ada nggak?
1: Aduh, menarik nih bang. Takut ya bang ya? Tentang takut ya. Sebenarnya mungkin ada, mungkin apa tuh, sering dibilang-bilang sama orang, jangan takut. Sebenarnya nggak apa-apa takut. Ini Najwa, Rafa pernah kutip dari Najwa Syihab juga. Nggak apa-apa takut. Nggak apa-apa takut dengan mimpi kamu itu. Kalau misalkan kamu takut, berarti mimpi kamu itu besar. Nah, kalau kamu nggak takut dengan mimpi kamu, jangan-jangan nih ada yang salah.
0: Ada yang salah dengan mimpi kamu.
1: Ada yang salah dengan mimpi kamu. apakah ada yang kurang atau malahan apa sih? Karena sejatinya mimpi itu kalau misalkan nggak bikin gelisah,
0: okay,
1: berarti mimpinya kurang gede. Dan kalau udah mau mimpi, jangan tanggung-tanggung.
0: Okay.
1: Nah, kamu pernah dengar kata itu, kalau misalkan kita udah bermimpi, mimpilah setinggi langit.
0: Okay.
1: Nah, kalau misalkan jatuh, mungkin kamu akan jatuh di awan-awan.
0: Di antara bintang-bintang ya.
1: Coba aja dulu, nanti setelah kita lihat percobaan pertama, evaluasi. Nah, jangan cuma coba.
0: Okay.
1: Nah, ini catatan juga. Tapi, mungkin teman-teman bisa sering dengar kata, coba aja dulu. Coba boleh. Coba. Catatannya, evaluasi jangan pernah lupa. Nah, gitulah bang. Sama satu lagi sih bang. Whatever happens, happens. Stop obsessing over the things that you cannot control it. Life will not go the way you plan. And that's okay. Just learn to accept things and trust in timing. And don't forget, everything happens for the reason. If you fail or feeling something bad, remember God had different plans.
0: Okay.
1: Whatever happens, happens.
0: Nah, okay.
1: Jadi, apapun yang terjadi, terjadilah. Karena apa? God has different plan. Tuhan punya banyak rencana yang telah disiapkan. Tugas kita cuma menjalaninya gitu.
0: Okay, luar biasa. Thanks Rafa udah mau diundang ke RRI Pro 2, udah. Thanks juga udah mau sharing-sharing soal experience-nya ya, soal semuanya lah Rafa ya. Walaupun temanya soal personal branding, tapi kita udah obok-obok semuanya ya. Ya, semoga nanti ada waktu dan kesempatan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi ya, mungkin soal hal-hal yang lain lah Rafa ya. Oke. Okay. Makasih Rafa ya. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua teman Pro 2, tapi enggak bareng Rafa lagi karena siap sendiri. Coba tahu nanti bakalan ada waktu dan kesempatan lagi Rafa. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loxmalen, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oh, yeah. Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis-rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang
1: betul,
3: kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
3: Walaupun kantongnya jadi gak waras.
1: Ya. Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
3: Pickleball.
1: Oh iya.
0: Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya, okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya padahal.
3: Iya.
1: Pada.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah ke situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah
0: ya. Bener. Psikologi cuy.
3: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh, enggak dong.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi

0: ya ini adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Wih, kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Bener.
1: Ini waktu gue.
2: Ini waktu gue
0: belum sadar nih.
2: Nah.
0: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
0: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
0: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia tuh jago bikin nadanya. Jadi kita garap, tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian. Judulnya strategi memilikimu.
2: Betul.
0: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
2: Kita bikin lebih classy ya.
0: Kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
2: Jangan. Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
2: Apa tuh?
0: Buat first date-nya.
2: Kayak
0: kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
2: Jelas.
0: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
2: Kayak
0: aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
2: Disclaimer dulu ya.
0: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa digulik dari dia gitu.
2: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak teman aku biasanya.
2: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
0: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
3: Biar gak kelihatan ngebet banget
2: Strategi.
3: Jujur. Halus bro.
2: Halus pisan.
3: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
2: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
3: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
2: Salah. Sintayong.
3: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
0: oke.
2: Dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia enggak suka.
0: Oh, iya ya.
2: Enggak suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nih, nikah. Kaget ya. Juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar,
1: seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Itu sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Oh ya, fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: ini. Oh iya.
2: Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ini ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: Ipan. Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: yang semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: tahu.
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak...
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru
2: selamat
0: dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donate, bro.
2: Iya, waktu itu pas-pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Oke. Oh. Aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas main ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Terciduk. Benar. Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru
1: dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
1: Asik.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kurang. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena gitu, sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagi.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi memulai obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin, gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu apa? Lagi dong.
1: Boleh.
3: Kalian Dari cowok.
1: Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh, gitu.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
1: Tenang aja, tenang bro.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayan. Yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong.
1: Harus
2: kan?
3: Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan.
2: Bukan ya.
3: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih.
3: Itu yang penting. Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besoknya.
1: Iya. Sorry banget ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet
1: bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing.
1: Iya,
3: ya.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan?
3: Iya, oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica. Katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebalesnya 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lah.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow. Karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah,
3: iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Oh,
1: asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi gak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Makasih Ujang.
1: Malam ini join nih.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura, katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada Lara yang udah nanya nih.
3: Nah, yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, berat.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
2: Iya,
1: tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
1: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu
3: 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia di saya.
2: Oh, ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi bener-bener buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gitu. Buat joget berhasil.
2: Boleh. Berarti berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, ya, bener banget.
2: Spam terus kapan.
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaan.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Itu tanda tangan kontrak.
1: Iya dong. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan 1 jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

92.2 RRI Pro 2 FM, Maksimum FM, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Maksimum FM Utara, apa kabarnya malam hari ini? Hai, setelah tadi kamu mendengarkan Music Live Chat ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 7 sampai dengan jam 8, kembali lagi ke Pro 2 Valox Mawe ya. Tadi ada yang cakap-cakap nemenin kamu, ini malam ini juga gak kalah ganteng, ada yang ganteng ya, Gi Putra nemenin kamu sampai selesai nanti teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu dan siap untuk berhadapan dengan hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan esok hari.

Udah pasti banget kalau kamu lagi mobile duaan ya, lagi di mobil dengerin Egy Putra malam hari ini. Terus pas lagi keputar lagu ini dan kamu juga lagi duduk sama pujaan hati kamu, hello yang ada di sebelah yang lagi dengerin aku. Rasanya dunia milik berdua ya, serasa ini malam Sabtu teman Pro 2, padahal besok baru hari Jumat. Hanya gara-gara kamu lagi kasmaran tingkat tinggi, kamu udah ngerasa aja kalau besok itu bukan Jumat lagi. Udah gak tahan pengen mencicipi aroma-aroma akhir pekan kali ya kamunya ya. Ingat, jangan terlalu, karena seperti yang sering aku bilang, yang berlebihan itu gak baik teman Pro 2.

versinya Lyodra dengan Terlalu Cinta Teman Pro 2. Terus kalau terlalu cinta gimana dong Gi? Gak baik juga gak sih? Iya bener. Pokoknya yang berlebihan itu gak ada baiknya Teman Pro 2 ya. Kecuali segi keimanan kita yang terlalu berlebihan kepada Allah SWT dan terlalu mencintai kedua orang tua kita. That's it. Ya, kamu terlalu cinta sama partner kamu mungkin saat ini no. Kalau suatu saat kamu cek, kamu udah siap belum sih ngecek WhatsApp by WhatsApp yang ada di handphonenya? Sudah siap belum? Ya semoga gak ada apa-apa gitu ya. Buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 apa langsung malam hari ini, jangan insecure ya. Jangan langsung gedebab-gedebub gitu. Ini pulang si abang aku langsung ngecek WhatsApp by WhatsAppnya. Enggak gitu konsepnya sayang.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
1: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Tidak mau aja saya pak deh. Lapa.

Tiba kita hari 95.2 RRI Pro 2 Palox Pame, teman terbaik kamu, radionya anak muda Inces. Ada yang gitu gak sih begitu denger lagu yang kau yang utama? Oh, mungkin hari Pro 2 Palox Pame malam hari ini setelah kurang lebih 7 tahun ya fokus sama keluarga barunya. Akhirnya 2026 menjadi barometer kembali seorang Syahrini di Belantika Musik Indonesia dengan judul lagu Kau Yang Utama yang lagi kamu dengar di Prodo FM Lock Spawe malam ini. Dan semoga aja teman Prodo bukan cuma lagu ini ya, tapi dalam hidup kamu pribadi itu juga kamu udah bisa mengutamakan seseorang yang lebih prioritas dalam hidup kamu ya. Zaman sekarang tuh yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Tapi kita juga harus mikir semua hidup pasti ada perjuangannya. Jadi siapapun yang punya nilai kesabaran dalam sebuah perjuangan, insya Allah juga akan memetik hasil dari sebuah kesabaran di setiap perjuangan itu, teman Prodoa. Ya, baru juga nih Topati kolaborasi dengan Mario Geklau, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal yang satu ini.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi?
1: Ini namanya Dedek Bagus.
2: Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Balik lagi di Pearl Wave Lux Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Afio Kila, mantra uang. Awal bulan mungkin menjadi salah satu prioritas setiap orang ya, untuk bisa mempergunakan hasil jeripayahnya selama ini. Sama seperti yang lagi menemani kamu semua malam ini, sama seperti kebanyakan orang-orang pekerja lainnya yang menerima upah bulanan di awal bulan, teman Pro 2. Langsung kita girang, langsung kita gembira menyambut si awal bulan. Tapi per hari ini mungkin ada sedikit kegembiraan yang udah mulai berangsur berkurang gitu. Karena bagaimanapun, seperti yang kita tahu, hari ini tanggal 8 masuk ke minggu kedua di bulan Oktober ini ya. Dan kamu lagi nyari-nyari selah agar gimana ceritanya untuk bisa survive ya, untuk bisa menghadapi kehidupan ini sebaik-baiknya, kita memberikan makna di dalamnya sampai nanti kita ketemu lagi di awal November, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apa yang kita lakukan, teman Pro 2? Ucapan semakin sehat, pengharapan ingin bisa menikmati hidup ini dengan sehat menjadi sebenarnya menjadi prioritas utama kita ya. Dan itu semua bisa terjadi ketika kita mempunyai pikiran juga yang sehat. Bagaimana mengelola hidup agar bisa baik-baik saja ya, tidak ada tuntutan untuk menjadi orang yang terbaik, tapi minimal menjadi orang baik, insya Allah dalam hidup ini juga akan menghasilkan sesuatu yang baik-baik saja ya. Aku lagi menyimak podcast seseorang yang sekarang ini lagi belajar hidup untuk bisa lebih tenang ya. It's a light show. Bisa jadi menyepil, mindful di dalam hidup ini. Kesadaran penuh kita untuk sadar, hey, ayo, ini tanggal 8, besok tanggal 9. Apa yang kamu prioritaskan di tanggal 9 harus benar-benar bisa terjadi dengan kesadaran yang penuh. Dengan begitu kita bisa memanage kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, teman Pro 2 ya. Pertanyaannya di malam hari ini, sudahkah kamu memberikan sedikit konsep mindful di dalam hidup yang kita jalani? Atau jangan-jangan hidup yang kita jalani saat ini dimotori oleh orang lain? Oh my God. Ya, kalau kamu belum bisa bertanggung jawab penuh dengan hidup yang lagi kamu jalani saat ini, everything is fine ya. As a student, sebagai seorang pelajar mungkin yang harus dibangunkan esok hari. Ayo, sudah subuh. Ketika kita sudah sholat subuh, kita jangan tidur lagi. Karena bagaimanapun 7.30 kamu sudah harus sampai di dalam kelas misalnya. Semua itu digerakin ya kan. Ada ibu kita, ada saudara kita, ada keluarga kita yang notice ke kita, yang ngingetin. Warning every morning ya, kasih peringatan di setiap pagi, ayo bangun, nanti kamu telat, jangan terburu-buru. Maka untuk itu kita bisa lebih gerak lebih awal lagi, agar kita gak ketinggalan ballpoint mungkin, kita gak ketinggalan PR kita yang udah kita garap banget dari semalam gitu, untuk dikumpulkan hari esoknya, malah kita lupa gara-gara mungkin kita teledor, gara-gara mungkin sudah kita punya bakat teledor, terus kita bangunnya juga telat, jadi double damn in the morning, teman Pro 2. Ya, semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang punya kesadaran penuh untuk bisa memberikan makna terpenting dalam hidup kita, agar living kita bisa hidup lebih bijaksana lagi everyday-nya, teman Pro 2. Yes.

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Yang baru dengerin Agi Putra malam hari ini, oke, aku sedikit notice ke kamu lagi bahwa yang lagi happening-happeningnya, yang lagi gembar-gembornya, ya, enggak heboh banget sih, tapi apakah kamu semua yang udah ngerasa dewasa saat ini sudah menerapkan unsur slow living dalam kehidupan kamu? Ya, kaitannya adalah kayak mindful in a slow living, teman Pro 2. Gaya hidup lambat di tengah kehidupan yang serba cepat. Ya. Gaya hidup yang menekankan pada kesadaran penuh atau mindfulness dalam menjalani keseharian. Aku jadi keinget ya, aku mendengar hal-hal yang berkaitan dengan mindfulness in the slow living ini adalah kayak roda dalam kehidupan yang berputar, ya. Dulu kencang banget rodanya, teman Pro 2. Aku nih maksudnya dalam pandangan yang pernah aku jalani ya. Kenceng banget, tapi alhamdulillah aku tidak pernah lepas kendali dari setiap pekerjaan yang aku jalani, ya. Nah, kaitannya gaya hidup ini mengajak kita untuk melambat sejenak di tengah rutinitas yang serba cepat agar bisa lebih menikmati momen dan menemukan keseimbangan hidup. Kamu jadi gak gerasa gusuk. Kamu jadi fokus mengerjakan ini dan itu, ya kan? Keluar dari rumah, kamu hanya punya satu tujuan, mungkin. Gi, gimana Gi kalau punya banyak tujuannya? Gak apa-apa, yang penting kamu bertanggung jawab di setiap pertujuan yang kamu keluar dari rumah, ya. Jangan nanti bercabang-cabang, kamu gak fokus, ada orang yang dikorbankan, ada waktu yang terkorupsi dengan tidak langsung gitu kan. Oke, aku pikir ini bukan hanya berbau dengan usia yang sudah dewasa ya, tapi praktik mindful and the slow living ini tuh perlahan harus kita terapkan dalam hidup kita agar bisa lebih fokus dalam mengerjakan hari demi hari yang kita lalui, menyambut hari Jumat yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kamu masih mendengarkan Agi Putra hanya di Pro 2.

0: banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.
1: Berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

5.2 RRI Pro 2 FM Lok Semau. Difki Khalif ya. Denah rumahmu. Aku tuh suka banget nge-spill ya atau notice ke kamu ketika judul lagunya tuh relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ya. Relate yang pertama adalah, pernahkah kamu merasa jenuh berada di rumah? Jawabannya pernah. Kalaupun ada yang bilang, ah gak pernah lah, rumahku, istanaku mungkin dari 10 ada 2 kali ya. Rumahmu. Sisanya ada kan yang ngerasa kayak, aduh aku kayaknya pengen healing deh. Pengen 3 hari gak ngeliat rumah. Full pengen melampiaskan unek-unek keluar mungkin teman Pro 2. Oh my God. Tapi kamu tahu gak sih, ketika kita udah gak punya tujuan, ketika kita udah lelah banget sama kehidupan dunia, tujuannya mana tuh? Tujuannya pasti ke rumah, teman Pro 2 ya. Mau seberapa gak cocoknya kamu, sebulan, 2 bulan sama orang rumah kamu mungkin, ya kan? Tapi tetap kerinduan itu gak bisa dipungkiri ya. Jadi kalau kamu saat ini lagi punya blemnya tuh jangan kelamaan, problem maksudnya ya, problemnya tuh jangan kelamaan ya. Gak ada yang tahu kan kalau sebenarnya orang rumah tuh nungguin kamu juga, ya kan? Cuman karena kamu sekarang lagi berbalut dengan kegengsian kamu ya, namanya anak muda mungkin penuh dengan energivitas tingkat tinggi menembus batas. Oh, ya kan, karena aku juga pernah remaja ya kan. Cuman, tapi kamu tahu nggak sih teman Pro 2? Alhamdulillah wa syukurillahnya itu, aku punya orang tua tuh nggak pernah khawatir banget sama aku. Ya, aku tuh nggak pernah yang kayak ditanyakin terus menerus di mana, baik aku lagi berada di satu kota maupun aku lagi berada di kota lain ataupun aku lagi emang hidup lama saat kuliah dulu di luar kota gitu, nggak tuh, nggak yang kayak heboh banget 3 hari nggak ada kabar anaknya, alhamdulillah. Dan aku menggunakan privilege itu dengan sebaik-baiknya teman Pro 2. Ada kan ya orang yang kayak dikasih kepercayaan banget nih sama orang tuanya, tapi dia nyari celah nih untuk memanfaatkan kepercayaan yang udah dikasih tersebut. Ya bisa ke arah yang positif, bisa ke arah negatif. Dan kalaupun itu ke arah negatif, mungkin kamu gak akan ngomong kan sama orang yang udah kasih kepercayaan kamu kan. Nah itu dia tuh, alhamdulillahnya tuh aku gak pernah ya sebandel-bandelnya aku tuh. Ya kuliah-kuliah gitu teman Pro 2. Ya nongkrong sampai pagi, siapa sih yang gak pernah nongkrong sampai pagi. Kalaupun ada kayak aku bilangin tadi, perbandingan 10 mungkin ada 2 yang kayak gak bisa gitu nongkrong sampai pagi. Zaman dulu ya, kalau sekarang sih lebih ke kerjaan oke sih ya. Kalau kono kene nongkrong raono tujuan itu kayak ngopong loh ya kan. Kayak buang-buang waktu, buang-buang energi, mengundang penyakit gak sih jatuhnya? Menunggu pagi itu menyakitkan teman Pro 2. Dan

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

menyimak perjalanan Pro 2 Velox, mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda. Sal Priadi, mencintaimu, teman Pro 2. Tadinya aku berpikir bahwasanya lagunya Krisdayanti yang satu ini hanya dapat gitu pesan yang disampaikan itu oleh ya Mimi sendiri gitu ya, Mimi Kadi sendiri. Ternyata setelah dirilis ulang 2024 ya, sama dengan rilisan ulangnya Mahalini dengan lagu Mencintaimu juga yang dipopulerkan oleh Krisdayanti, ternyata nyawanya sama-sama bisa dibawakin kok. Yang satu versi lebih mellow, yang satu lebih mellow tapi sarkas dengan nada-nada suara yang khas banget miliknya Sal Priadi malam hari ini. Halo buat yang baru mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe malam ini, kamu kemana aja? Kok baru denger jam segini sih? Ada yang lagi berkecambuk gak di dalam hati? Aih. Atau jangan-jangan sama sekali gak ada berkecambuk, begitu denger lagu ini langsung berkecambuk di mana-mana gitu ya kan? Apa ya yang pengen aku ulik di lagu ini adalah, oke, aku dapat. Kita pasti udah sering denger cinta itu gak harus memiliki kan ya teman Pro 2, bener ya. Bahkan dari dulu kita udah sering banget dengerin bahwasanya ya udahlah, cinta gak harus memiliki kok, bener kan ya. Walaupun aku yakin buat seluruh pecinta tuh kayak gak sudi aja gitu dengerin yang kayak cinta gak harus memiliki, ya kan. Semua juga kayak gak rela gitu untuk mengeluarkan kalimat itu. Tapi balik ke dunia nyata, fun fact-nya ya seperti itu teman Pro 2. Kecuali labuhan hati kamu, tujuan perasaan kamu benar-benar mempermainkan kamu, ya kan. Kamu dimanfaatin, ya enggak. Kamu dikasih harapan setinggi langit, tiba-tiba kembali ke dunia nyata, ternyata dia cuma butuh bantuan kamu doang. Terlepas dari hakikat manusia gak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tapi ngasih harapan sama orang yang berlebihan itu juga gak dinormalisasikan kali. Jadi please, ini yang aku bilang, kalau berlebihan itu gak baik ya. Kalau kamu ngerasa butuh orang, udah, oke, kamu menerima bantuan yang diberikan gitu. Tapi please, as a friend, not more gitu ya kan. Sebagai teman aja, teman yang ngerasa butuh bantuan kamu, jangan dilebih-lebihkan kadarnya. Karena kayak kata Bang Egi gitu, dengar kata Abang, yang berlebih itu gak baik teman Pro 2 ya. Makan berlebihan ya, minum berlebihan di tengah malam itu juga gak baik, ngerusak ginjal, ginjalnya jadi gak istirahat gara-gara kebelet pipis terus kan. Apalagi perhatian berlebihan itu juga tidak baik. Apalagi perhatian berlebihannya itu sama milik orang lain. Ngeri kali bah.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: 105,2 FM RRI Lox Maui, teman terbaik kamu.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih, yuk.
1: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

0: lagi terlalu rindu malam ini. Waduh, rindunya sama siapa? Atau jangan-jangan kamu rindu sama keadaan yang dulu mungkin? Keadaan yang belum seberat sekarang. Kenapa dibilang seberat sekarang? Karena mungkin setiap sikap yang kita lakukan semua penuh dengan tanggung jawab. Ya, setiap keputusan sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu mungkin, atau 5 tahun yang lalu, membawa kita ke arah yang lebih dewasa untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kamu, teman Pro 2.
1: Kurang cukup pengalamanku.
0: Ya, dan kira-kira gimana? Kamu cukup enjoy atau rindu sama yang dulu tuh kayak cuma jadi apa ya? Kayak pemikiran kita di saat kita lagi gabut aja gitu, ya kan? Nggak terlalu diresapi, nggak terlalu diteror, nggak terlalu membaperkan kita sampai sebaper-bapernya sampai ke bawah tanah, gila. Ya kan, kita nggak hidup di masa lalu, teman Pro 2, ya kan? Sekarang tuh kita hanya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, ya. Apakah kamu dengan tanggung jawab di kerjaan kamu? Apakah kamu juga punya tanggung jawab sama anak dan istri kamu, buat kamu yang sudah berkeluarga, ya? Atau buat kamu yang lagi menantikan jodoh dari Allah, jangan pernah berhenti putus berdoa. Ya, berikan, minta sama Allah berikan jodoh yang baik. Ya, tapi kamu juga harus punya sikap yang baik. Gimana ceritanya kamu bisa punya jodoh yang baik, tapi dalam keseharian tuh kamu gak nunjukin sikap yang baik pada orang-orang, ya? Orang juga akan anti sama kamu karena sikap kamu itu tuh gak nunjukin sisi baik dari kamu, ya kan? Berhenti terlalu membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Kita lahir dari keluarga dan orang yang berbeda. Jadi please, ya, kalau kamu ngerasa banyak orang lebih instan untuk mendapatkan sesuatu yang ia mau, ya mungkin sudah jalannya seperti itu, ya. Kita ini mungkin ya harus berjuang sendiri. Kita harus banyak melalui kerikil-kerikil tajam dibandingkan mereka yang cuman kayak ngelewatin pasir aja gitu, ya. Jangan bersedih. Jangan merasa tidak adil, karena penentu sebaiknya dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kita disuruh menikmati nih gimana jadi pejuang dalam hidup kita sendiri gitu, ya kan. Hingga suatu saat ketika kita udah bisa menikmati hasil yang kita perjuangkan tersebut, kita kayak jadi makin bersyukur, ya kan. Kayak makin bisa menghargai hidup, ya enggak. Ini bukan cuma sekedar omongan penyiar belaka. Aku udah ngelaluin itu kok, teman Pro 2. Aku juga gak mau ngeklaim diri yang kayak, ya kalau sukses itu harus punya tabungan banyak, ya kan? Kayak jadi orang yang settle itu ya harus menter. Enggak. Aku punya definisi sukses untuk diri aku sendiri, karena aku gak ngelihat sukses dari mata orang lain. Begitu juga dengan kamu semua, pendengar tercintaku di malam hari ini. Semoga kamu bisa mendapatkan hasil dari segala usaha kamu dari pandangan kamu sendiri, tanpa terlalu banding-bandingkan dengan orang lain. Oke? Okay? Semangat!

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak, mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

ya, kolaborasi nan epic miliknya Iwan Fals featuring Nadine Hamizah, teman Pro 2. Ini lagu judulnya Untukmu, keluar pertama kali di tahun 2022 lalu di Belantika Musik Indonesia. So epic sekali ya. Ada penyanyi yang kekinian sama senior yang penuh dengan pengalaman di dunia tarik suara, Iwan Fals, teman Pro 2. Sudah jam 11 malam hari ini. Gimana-gimana kabar kalian? Jangan lupa kalau besok itu akan banyak sekali amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah SWT ketika kita melaksanakannya. Bukan berarti di hari biasa gak dapat pahala kalau berbuat al baik ya, apalagi dalam beribadah ya. Tapi tentunya akan berbeda dibandingkan hari-hari yang lain. Maka dari itu hari Jumat so special, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 Vlog Semawe malam hari ini ya. Insyaallah besok sore kita ketemu di jam 3. Aku berharap sekali dalam hidup yang kita jalani ini selalu ada perubahan, walaupun tidak banyak, sedikit ya. Namun kita ada itikad baik untuk memperbaiki hidup dari hal yang kecil sekali. Ya, misalnya kayak tepat waktu untuk bisa menghadap Ilahi ya. Hal kecil tapi bermakna besar, bukan hanya bagi diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, teman Pro 2. Dan semoga kita bisa merubah dari diri kita sendiri yang bisa berpengaruh ke kebaikan orang lain, teman Pro 2. Amin. Aku minta maaf untuk hal yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu malam hari ini ya. Jangan lupa di jam 11 yang belum sholat isya, segera laksanakan sebelum pada akhirnya kita hanya menjadi penimbun dosa dengan menyia-nyiakan waktu sholat yang kita punya, teman Prodo. Ada lagu yang lama tapi tahun lalu di cover ulang oleh Deborah Hanna, judulnya Gantung. Untuk kamu semua yang masih mendengarkan Egy Putra di Prodo Avalox Mawai, thank you sekali lagi. Egy Putra out. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music sampai jam 12 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita lihat dan kita cermati apa arti sebuah perjuangan. Hidup itu adalah pilihan, maka tetaplah menjadi yang terbaik. Hidup itu anugerah, maka bersyukurlah di setiap waktu dan tempat. Hidup itu perjuangan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita hanya dibebankan untuk terus berusaha. Kita hanya diwajibkan untuk terus berjuang tanpa harus memikirkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Karena apapun hasil yang diperoleh dari sebuah perjuangan, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan yang tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringat terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus berputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan yang ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan membawa hasil maksimal bila tidak diniatkan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai bertugas,

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Perodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk hari ini. Kamu kembali mendengarkan aku Dika yang akan menemani sampai jam 9 pagi, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan terbaik kita Perodolog Semawe, radionya anak muda tentunya ya. Kita akan melanjutkan dengan mendengarkan kumandang azan sholat subuh di jam 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Umum Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga subuh ini adalah awal yang baik ya. Dan dengan melaksanakan ibadah sholat subuh, kewajiban kita tentunya semoga Allah memudahkan segala niatan baik dan juga memberikan arah terbaik untuk kita semuanya ya. Setelah ini kita akan mendengarkan jazz musik, ini lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 6 pagi. Terus bersama kami di sini, di RRI Perodolog Semuanya, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita akan mendengarkan kumandang azan sholat subuh teman Perodolog.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian di terjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qur'annya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Qur'an, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya, sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya, lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha mi samarat rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabihah, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus

nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi, gak pernah berhenti tuh. Seperti yang Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya tuh terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Di manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe menghadirkan info pro 2. Kita awali informasi dari Polres Lok Sumawe melalui Pamapta 2 SPKT bersama personel Polsek Banda Sakti bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui layanan call center 110 terkait dugaan ancaman dari pinjaman online dan juga akses ilegal. Pengaduan tersebut diterima pada Selasa 6 Oktober 2026 di mana menindaklanjuti laporan itu Pamapta 2 SPKT Polres Lok Sumawe bersama Wakapolsek Banda Sakti dan juga personel Polsek mendatangi lokasi yang dilaporkan di kawasan Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe sekitar pukul 10 pagi. Di lokasi personil melakukan pengecekan serta pengumpulan bahan keterangan dengan pelapor. Langkah tersebut dilaksanakan untuk mengetahui secara lebih jelas kronologi dan informasi terkait pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Kapolres Lok Sumawe AKBP Dr. Ahzan SH, SIK, MSMMH melalui Kasih Humas Ibtu Ridwan mengatakan setiap pengaduan masyarakat yang diterima melalui call center menjadi perhatian kepolisian dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Polres Lok Sumawe menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila membutuhkan bantuan atau menemukan persoalan yang membutuhkan kehadiran kepolisian, di mana kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara tepat. Kita beralih ke informasi berikutnya, dosen Universitas Malikusalam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pelatihan desain rumah adaptif banjir berbasis kearifan lokal yang ada di Aceh di Kampung Pulau Blang Asan, Kecamatan Syamtarila Aron, Kabupaten Aceh Utara yang berlangsung sejak Senin 5 Oktober 2026. PKM tersebut juga diketuai oleh Soraya Mastura Hasan dari Prodi Arsitektur dan anggota ada Rinaldi Mirsa dari Prodi Arsitektur, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai desain hunian yang mampu beradaptasi terhadap risiko banjir dengan tetap mempertahankan nilai-nilai arsitektur dan juga kearifan lokal lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat mengikuti pemaparan materi, berdiskusi serta memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka. Demikian info pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, terus bersama kami untuk informasi lainnya.

Semua 5,2 RRI Prodolog, semua teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa di hari yang penuh dengan keberkahan di hari Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya di pagi hari ini semoga kamu selalu penuh dengan keberkahan ya, yang terus Allah limpahkan ya. Menuju jam 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari yang sangat berkah ini, di mana hari Jumat ini adalah hari kita memulai semuanya dan hari yang paling istimewa bagi umat Islam, karena Jumat ini adalah Jumat hari yang penuh dengan berkah dan ampunan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut hari Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam ya, atau pemimpin segala hari gitu. Jadi keutamaannya itu tiada banding untuk hari ini. Semoga dengan niat hati yang penuh rasa ikhlas dan rasa syukur hari ini, Allah memberikan pahala, Allah memberikan yang terbaik, dan tidak lupa juga memanjatkan doa-doa terbaik kita di hari Jumat yang sangat berkah ini ya. Masih terlalu pagi untuk mendengarkan lagu-lagu di pagi hari ini, makanya aku puterin dulu nih ya, lagu darinya Muhajir Lam Karuna dan juga Saifur Rizal. Kenapa namanya Muhajir Lam Karuna? Mungkin dia lahir di masa-masa konflik ya. Kalau misalkan di Aceh, Lam Karu, berarti kalau misalkan Lam Karu itu dalam perang gitu tuh memperdua ya. Makanya Muhajir Lam Karuna, mungkin seperti itu ya. Tapi ini memang dia banyak banget lagu-lagunya ya, lagu-lagu religi dan juga berkolaborasi bersama istri tercinta tentunya ya. Kita mau banyain deh lagu-lagu dia nanti ya, M dia tolong ya nanti ya. Oke, terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan tentunya. Aku mau puterin lagu, masih dengan lagu religi dari Maher Zain dengan Barakallah. Kalau misalkan dengerin lagu ini, kayak aku ingat deh ya, di tahun 2015, 2014, 2016 tuh kayaknya, karena kayak di pesantren aku setiap pagi Jumat kayak ngidupin Maher Zain terus nih ya, sambilan kayak di sound kayak gitu, apa sih bilangnya, kayak sound kayak gitu ya. Iya, kayak di sound gitu enggak sih? Kayak di masjid, kayak di musala kayak gitu, kami kalau pagi sambilan gotong royong itu dihiasi dengan musiknya Maher Zain, lagunya Maher Zain. Jadi itu kayak flashback lagi ya. Selamat mendengarkan untuk kamu semuanya, masih akan terus di sini. Selamat menyambut hari yang penuh dengan keberkahan hari ini.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek, iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma.
1: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
2: Gitu.
1: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Mempro 2 yang sudah jam 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Spada. Selamat pagi teman Mempro 2. Lagi kamu dengerin ya Harry Styles dengan lagunya Aperture ya, yang sudah mengantarkan kita menuju jam 7 pagi. Selamat pagi untuk kamu semuanya di hari penuh dengan keberkahan di hari Jumat ya. Kamu lagi ngapain nih teman Mempro 2? Adakah yang udah mulai siap-siap ke sekolah? Atau hari ini mungkin kamu masuk shift siang? Atau memang dari paginya kamu udah sangat prepare untuk ke kampus hari ini? Dan dengan semua aktivitas, beragam aktivitas, jangan lupa untuk minum air putih dulu ya setelah kamu bangun tidur. Dan kamu harus tetap semangat agar pikiran kamu juga selalu positif tentunya. Di pagi hari ini jangan lupa untuk meningkatkan stamina tubuh kamu dengan sarapan, karena sarapan itu sangat penting untuk kita semuanya. Terus di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15